0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih. Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu. Berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga. Kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan? Janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Masih sama Nura pokoknya pagi hari ini yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kita lanjut aja teman Pro 2, ini mau ngomongin soal hari fitness. Sebenarnya ya guys ya, hari fitness atau hari kejepit nasional ini tuh cuma istilah-istilah yang dibuat sama warga plus 62 aja gitu. Karena sesungguhnya ya, ini tuh gak ada ya. Tapi kalau udah ada hari fitness ini, semua orang tuh kayak berasa berburu-buru ingin mengambil cuti, ataupun juga justru ada yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, kerja aja, besok juga baru libur lagi ya nggak masalah gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal hari kejepit nasional teman Pro 2, kamu tim yang kayak gimana nih? Tim yang langsung cepet-cepet ngambil cuti dari jauh-jauh hari, ya kan? Atau tim yang akan tetap produktif? Atau justru tim yang ya tetap senang berangkat kerja tapi bukan produktif ya, kayak senang berangkat kerja itu karena kantor tuh berasa lebih sepi, jadi nggak produktif-produktif banget gitu. Tapi intinya tuh cobalah kasih tahu ke Nura kalau seandainya kamu ada hari fitness atau hari kejepit nasional, itu biasanya kamu bakal ngapain guys, bakal merencanakan liburan atau apa? Coba di spill ke Nura ya, cara gabungnya gimana, bisa di WhatsApp kita di 0811 777 9210, terus juga bisa di IG, boleh banget teman Pro 2, IG kita ada di Pro 2 TP2 nya angka, dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Selamat pagi teman berdua. Kita ngomongin topik kita di pagi hari ini tentang herpitness, hari kejepit nasional. Jadi ngapainlah kamu itu kalau seandainya emang lagi posisi ada hari kejepit nasional. Jadi hari kejepit itu teman berdua, misalnya nih contohnya kayak semalam kan hari Senin, kerja kan, yoyoy. Minggunya libur kan, libur. Nah hari Selasa ini libur lagi, ya kan? Jadi hari Senin itu diartikan sebagai hari kejepit, kejepit banget lah pokoknya. Nah itu biasanya kalau ada yang pinter ya langsung ambil cuti dari jauh-jauh hari di tanggal segitu guys, biar bisa di approve cutinya. Jadi kita bacain dulu dari Kak Rina. Hai Kak Nura, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kalau aku dapat herpitness biasanya tetap masuk kerja Kak, soalnya sayang juga kalau ambil cuti cuma buat satu hari. Tapi justru aku senang. Kenapa? Karena suasana kantor sepi, jadi kerjaan lebih cepat selesai karena gak banyak yang ngajak ngobrol atau ada meeting yang mendadak. Dan pulangnya juga lebih tenang. Terus biasanya aku reward diri sendiri dengan jajan atau ngopi dulu sebelum pulang. Jadi ya gak terlalu merasa kehilangan libur lah katanya. Oke, berarti tipe yang seneng tetap kerja di hari kejepit nasional karena ya itu tadi kantor sepi ya. Terus lagu Akulah Dia, boleh. Terus juga Bang Fajar, pagi Kak Nura. Iya siap, udah kayak ini ya angkatannya, pagi asik. Kalau aku tiba ambil cuti sih gitu ya, kalau misalnya Kamis libur ya kan, terus Jumatnya herpitness. Nah menurut aku Jumat itu kesempatan emas buat bikin long weekend. Waduh, bisa tidur lebih lama, jalan-jalan atau pulang ke rumah orang tua. Apalagi kalau cutinya cuma sehari ya, tapi efeknya berasa kayak libur 4 hari. Kapan lagi coba, ya ampun. Aduh gimana ya. Sebenarnya tergantung tempat kerjanya sih tahun pro 2 ya, bisa memberikan izin atau kecolongan mungkin tanpa sengaja memberikan izin untuk ambil cuti. Cuti itu kan sebenarnya hak ya, cuman ya itu tadi pinter-pinternya karyawan juga gimana caranya biar bisa ngerasain kayak yang Bang Fajar.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.
0: Masuk.

Alvan DL5 ataupun Pro 2, hipdut banget lagunya ya. Pagi-pagi, hipdut sekali. Oke, kita baca lagi untuk yang udah join dari Bang Anas. Halo Bang Anas, sudah lama sekali tidak join. Assalamualaikum bungsu, waalaikumsalam. Meskipun sudah tidak bungsu lagi, masih bungsu ya, tolong. Siapa yang bilang saya sudah tidak bungsu lagi? Saya masih paling bungsu di sekantor RRI Tanjung Pinang ini, asik. Harus semua orang harus tahu gitu ya kesannya ya guys ya. Oke, izin gabung plus request ya. Kalau Harpitnas tidak ada tuh di kamusku. Meskipun hari Senin diapit sama hari Ahad dan tanggal merah masih aja kerja. Mau cuti, gak ada jatah cuti. Kalau pengen liburan ya nunggu pas masa liburan. Oke. Dan ini juga mau ucapkan selamat memperingati maulid Nabi. Kira-kira maulid Nabi di Tanjung Pinang sama gak di daerah Jawa Timur? Coba kasih tahu ke Nura, di daerah Jawa Timur memangnya seperti apa maulid Nabinya Bang Anas? Kalau di sini ada ceramah-ceramah ya, peringatan maulid Nabi itu ceramah-ceramah. Makanya tadi malam waktu pas mau tidur kan Nur gini, kok ini samar-samar gitu loh terdengar dari masjid dekat tempat Nur tinggal kan. Tapi Nur nggak dengar pasti gitu. Nur mikir jam segini orang masih ngaji, mau azan isya apa gimana, sedangkan itu udah di mendekati jam 8 malam teman Pro 2. Jadi Nur gini, ini apa? Kenapa? Karena Nur enggak ngeh kalau hari itu ternyata tanggal merah libur memperingati hari Maulid Nabi. Ya ampun. Si paling enggak tahu tanggal ya. Oke, terus juga Bang Satrio, pagi dong ya bungsu, pagi. Gimana ngantuk gak siarannya? Oh, apa itu ngantuk? Apa itu ngantuk bang? Kalau aku gak tahu Harpitnas itu apaan, apalagi cuti atau liburan. Emang itu apaan sih? Iya sombong. Karena orang-orang dengan kerjaan seperti aku ya harus on setiap hari. Betul ya, pengusaha gitu. Seenggaknya ya harus ada satu orang yang bisa menghandle semua pekerjaan kalau ada acara atau kegiatan di luar. Betul sekali. Jadi kayak ya gimana ya, namanya juga pengusaha, apa-apa diusahakan sendiri. Azik, bener gak bang? Terus juga dari Bang Prima, mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Hai Nura. Halo. Join topik, apaan tuh Harpitnas? Aduh, ini sombong semua ya. Gak ada dalam kamus bedak korporat katanya. Orang libur kita kerja, tanggal merah kita terus kerja, dan aku diam, orang ambil cuti kita juga masih terus kerja. Tapi kalau udah sakit masih disuruh kerja, maka saya akan lawan, asik. Have a good day, thank you. Rikasanya one, okay rock. Boleh, nanti Nura cari dulu lagunya ya. Mudah-mudahan ada, harusnya ada sih guys ya. So kalau gitu langsung aja teman Pro 2, Nura puterin dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request sama teman Pro 2. Kita mulai dari requestan Bang Anas, Memori Baik dari Sheila on 7.

Masih barengan sama Dura di Spade. Selamat pagi teman berdua. Kita lanjut lagi ke topik selanjutnya. Tapi sebelum itu, Nora bacain dulu ya bestie ya. Ini dari Bang Anjas yang terakhir join untuk di topik yang pertama tadi teman berdua. Bang Anjas Boro. Oke. Bang Anjas, mana nih Bang Anjas? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak Nura. Halo. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah sama ya. Tanjung Pinang juga cerah. Kapan lah ini hujannya Tanjung Pinang? Oke, ini aku mau ikutan topik. Dulu pas masih di kantor udah pasti setiap ada harpitnas itu langsung buru-buru ngajuin cuti dari jauh-jauh hari dan langsung di ACC cukup bilang gini. Pak, nanti saya hari Senin tanggal segini cuti ya, ada urusan keluarga. Dan bosnya langsung jawab, oke, saya ACC. Pas udah mendekati harpitnas, itu bosnya langsung sadar, loh ternyata sekarang harpitnas, pantas kamu ambil cuti dari jauh-jauh. Sedangkan saya gak tahu kalau ada harpitnas, kalau saya tanya saya gak akan ACC katanya. Ya aku cuma bisa ketawa dan kabur aja daripada kena omel ya kan. Tapi karena udah di ACC ya aku tetap cuti. Nah kalau untuk sekarang, apa itu harpitnas? Hari ini aja gak tahu kalau tanggal merah ya kan Bang Anjas. Dura juga gak tahu kalau hari ini tanggal merah. Semalam tuh temen Dura bilang begini, aku besok ke kantor, paling cuman ya gotong royong doang sih abis itu pulang. Terus aku tanya, emang boleh kayak gitu? Aku bilang, boleh lah. Aku gak ngeh dengan obrolan dia. Oke, kalau sekarang katanya gak tahu tanggal merah, pokoknya tetap seperti biasa. Bangun pagi, mandi, sholat subuh, sarapan, siap-siap jam 6. Udah langsung untuk OTW ngojol. Terus pas keluar jalan raya kok sepi ya. Terus masuklah orderan, dia nanya, mas gak libur ngojol? Emang ada apa mbak, kok libur? Ini tanggal merah mas. Oh iya, saking lupanya, saking asiknya cari cuan ya, nggak tahu, nggak ngeh kalau ini tanggal merah. Jadi tanggal merah ini gas aja deh katanya. Biaya nikah semakin mahal sekarang. Curhatan laki-laki, pejuang nafkah ya, pejuang ini, pejuang biaya nikah, asik. Oke. Untuk selanjutnya teman berdua, kita mau ngebahas topik yang biasanya kalau hari libur biasanya ya, nggak tahu deh kamu gimana. Karena bisa dibilang kalau Nura pribadi termasuk yang begini nih kadang. Kalau seandainya lagi libur, ya males aja gitu mau keluar ke rumah atau mungkin ada momen-momen di mana di luar tuh lagi panas banget. Nah, itu Nura juga memilih untuk tidak keluar teman berdua. Nah, kalau kamu ya, apa sih yang paling bikin malas untuk keluar rumah? Mager banget keluar rumah, tapi sekali ya keluar gak mau pulang-pulang, masih mau main terus ya. Jadi coba di spill ke Dura, Dura tungguin sampai jam 9 di Spada.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Waspada, selamat pagi teman Pradua. Ngomongin soal apa sih yang paling males ya, bikin kamu tuh males banget mau keluar rumah. Ada Bang Dimas. Halo Bang Dimas. Yang bikin aku males keluar rumah adalah males siap-siapnya. Oke, laki-laki ternyata bisa juga ya males siap-siap. Katanya harus mandi, terus juga pilih baju, styling rambut. Waduh, wow, baru tahu loh Dora. Pokoknya persiapannya lebih lama daripada waktu nongkrongnya. Ma, ini udah mengalahkan perempuan nih kayaknya nih. Karena udah pakai baju bagus, terus mikir kayaknya di rumah enak juga deh. Akhirnya ya batal, gak jadi berangkat Nora. Ya ampun, ini kalau seandainya janjian sama orang, kasihan sih orangnya, ya nggak sih? Jangan ya, kalau udah janjian sama temen, jangan gampang ngebatalin gitu aja. Karena apa? Karena yang namanya waktu itu sangatlah berharga. Ya, nggak semua orang bisa meluangkan waktunya. Jadi selagi ada orang yang meluangkan waktunya untuk bermain bersama kamu, tolong dihargai gitu lah. Karena waktu itu mahal. Lo sangat-sangat real dengan kalimat waktu itu mahal ya. Oke, Bang Satria, lanjut nih ya Bungsu. Lanjut, alasan nggak keluar rumah karena udah capek. Tapi alasan kalau udah di luar nggak buru-buru balik ke rumah karena banyak drama di rumah ya. Aku di rumah punya 3 ponakan yang masih balita. Oke. Hey, hobinya nangis. Kalau kemauannya gak diturutin pasti nangis. Semuanya apa-apa pasti nangis. Kebayang sih itu. Gitu ya, ramenya ya. Saya kan cukup punya jarak sama anak kecil. Oh oke, okay. Jadi lebih baik menghindar. Ya kalau kita gak terlalu ini dengan anak kecil, emang biasanya agak puyeng ya. Tapi kalau untuk yang suka anak kecil gak apa-apa, gemes gitu pasti katanya. Request lagunya dari Rencana Berbahaya. Boleh, boleh. Teman berdua pokoknya yang masih pengen ikutan join masih boleh banget. Nora tungguin, spill ke Nora. Apa sih yang bikin males untuk keluar rumah?

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Masih barengan sama Dura di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Kita lanjut lagi bacain untuk yang udah join. Ngomongin soal apa sih yang paling bikin males? Ini dari Karina. Yang paling bikin aku males keluar rumah itu panasnya, Nura. Tahu kan panasnya Tanjung Pinang akhir-akhir ini seperti apa? Paham banget. Tengok nih, ini padahal masih pagi, masih jam 8-an, tapi wow, panasnya gitu loh. Jadi baru mandi, dandan keluar sebentar sampai tujuan udah keringetan katanya. Belum lagi kalau harus naik motor. Jadi kalau enggak benar-benar penting, mending di rumah nyalain AC, pesan makanan, terus nonton film. Enak banget ya. Enak banget kata gua mah. Oke, request lagunya Teh Hijau dari Tulus, boleh banget kata Nura. Terus juga dari Bang, siapa namanya ini, Bang Anjas. Lanjut sepeda kan Nura, lanjut. Ini Bang Anjas lagi ngapain lah ini sekarang ini, sambil ngojol ya Bang Anjas ya. Berarti sambil ngojol sambil dengerin Pro 2 begitu ta? Atau bagaimana itu? Penasaran kali. Soalnya kalau dulu kan lagi di dalam ini apa? Lagi di dalam apa sih namanya? Transjakarta ya kan. Kalau sekarang bagaimana lah itu rutinitasnya? Kalau aku yang bikin malas keluar itu karena cuaca panas atau hujan. Tapi sekarang mau hujan atau panas ya tetap keluar. Demi apa? Demi cuan nih harus diperjuangkan. Asik banget. Senang banget orang ngelihat orang-orang yang berjuang banget mengejar cuan. Lebih baik ngejar uang daripada ngejar dia. Aduh.

Gak mau sendiri. Siapa di sini yang ngerasa relate? Gak mau sendiri, Nura. Maunya rame-rame, asik banget. Tapi kadang yang namanya hidup ya, ada momen dimana kamu harus sendiri. Emang kesepian tahun pro 2, tapi percayalah, dengan sendiri kamu tuh jadi lebih ngerti tentang diri kamu, jadi lebih banyak introspeksi dirinya juga, berasa kayak deep talk sama diri sendiri. Dan ini udah mau jam 9, berarti udahan dulu untuk topik kita yang kedua di pagi hari ini. Thank you ya untuk kamu yang sudah join untuk topik di pagi hari ini. Ada dua topik, nanti kita akan lanjut untuk membahas tentang moderasi beragama karena ini hari Selasa. Tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan di sini ya, Bu.

era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

pagi teman berdua, masih barengan sama Dora. Udah di jam 9 kita ngomongin soal moderasi beragama teman berdua. Ya dimana Dora yakin banget kamu pasti punya temen yang berbeda sama kamu. Entah dari segi apapun itu ya, yang biasanya tuh paling sering emang dari segi agama guys. Jadi beda keyakinan tetap bisa berteman kok, ya kan? Karena di circle pertemanan tuh ada tuh yang beda suku, terus juga beda cara memandang kehidupan. Tapi kita tetap bisa ketawa bareng, nongkrong bareng, kerja kelompok bareng, bahkan saling bantu ketika mungkin ada yang kesulitan. Dan itu bisa berteman bertahun-tahun. Kalau kamu tanya kok bisa? Karena ternyata untuk menjadi teman baik itu gak harus punya keyakinan yang sama teman pro 2. Karena Indonesia sendiri juga termasuk negara yang sangat-sangat beragam kan. Nah jadi perbedaan agama itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dan harus kita hindari, tidak. Karena ya gimana lah cara kita menyikapi perbedaan itu guys ya. Nah kalau ngomongin soal moderasi beragama itu apa sih, kok kayaknya kesannya formal banget sih bahasanya. Jadi moderasi beragama itu tentang menjalankan keyakinan dengan teguh, tapi kita tetap menghargai orang lain yang keyakinannya itu berbeda dengan kita tahun pro 2. Jadi tidak berarti mencampur adukan agama ya, moderasi beragama itu. Nah jadi untuk kamu ya, kita itu bisa dibilang punya keyakinan yang kuat. Kita juga boleh menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya kita. Tapi pada yang di lain waktu gitu kan, di yang waktu bersamaan kita juga memahami kalau orang lain itu punya hak untuk menjalankan keyakinannya juga. Jadi kita gak bisa bilang aku lagi beribadah, ibadah aku yang paling benar, kamu tuh gak benar. Gak bisa gitu bestie ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang beda-beda ini, perbedaan-perbedaan ini. Jangan kan ngomongin soal perbedaan agama ya guys ya, kadang yang udah seagama aja masih ada perbedaan soal pandangan dan

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Masih barengan sama Dura di Beranda Asta Cita. Kita masih ngomongin soal perbedaan tahun perdua. Terkadang kita masih menemukan anggapan kalau seseorang berbeda agama dengan kita, sebaiknya kita tuh jangan terlalu dekat. Masih ada gak sih anggapan-anggapan kayak gitu, guys? Padahal ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa aja punya teman sekolah, teman kuliah, teman kerja yang memang punya keyakinan berbeda gitu dengan diri kita. Dan perbedaan itu tidak otomatis membuat hubungan kita menjadi buruk ya. Karena dalam pertemanan yang membuat kita dekat itu bukan karena kesamaan agama. Jadi bisa jadi karena ya sama selera musiknya, sama-sama suka olahraganya, hobinya, nongkrongnya ya. Itulah yang beda ya tahun perdua. Jadi cuman ya agama doang yang beda, yang lainnya masih bisa dikatakan tetap

0: Randy, Randy, jogging nggak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh nggak makin gelap.
0: Ya nggak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagi ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eyebrow.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi nggak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Jadi intinya teman Pro 2, kalau sering kamu punya teman yang berbeda keyakinan dengan kamu, jangan langsung melihat perbedaan ini sebagai alasan untuk kamu menjauh ya guys ya. Karena kita harus bisa saling menghargai dan kita juga gak harus satu keyakinan untuk bisa saling membantu teman Pro 2. Dan kita juga gak harus sepemikiran untuk bisa menjadi teman yang baik. Jadi intinya toleransi itu bukan tentang kehilangan keyakinan kita. Adanya toleransi itu memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri sendiri, sebagaimana kita juga yang bisa jadi diri kita sendiri. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti akan ada Ulan yang nemenin kamu. Nora pamit teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Teman Pro 2, sejumlah turis asing di Labuan Bajo turut menunjukkan kepedulian kepada warga Flores yang terdampak gempa. Mereka menyisihkan sebagian uang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sementara untuk warga lainnya mengumpulkan bahan pangan dan sembako untuk disalurkan kepada para korban. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Kementerian Perhubungan menerbitkan izin khusus bagi pesawat udara asing yang telah terdaftar resmi untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kalimantan. Hingga saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat terregistrasi asing untuk mendukung respon cepat terhadap bencana.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: 92,1 Perdana Tanjung Pinang Hits Music Station. Santai siang Tuan Pradua. Ada Wulan yang hadir nemenin kamu di hari libur ini. Yang gak libur tetap semangat ya. Sama kok Wulan juga kerja. Jadi enjoy, nikmatin aja waktu kita. Karena semalam sih aku libur. Di saat orang lagi kerja, aku libur Tuan Pradua hari Senin lagi. Nah di saat orang libur, aku kerja. Ya udah deh, senyumin aja, emang hidup begini ya. Anyway guys, seperti biasa sampai siang kita mulai dulu dari Sulit Susun Lagu Hits.
1: Sulit Susun Lagu Hits.

Biar kamu makin happy, sini nyusulin lagu yang udah Ulan siapin. Tapi nanti di tahun pradua aku bakal spill satu-satu supaya kamu tuh gak bingung lagu ada lagu apa aja yang Ulan siapin. Pokoknya nih total ada 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu Barat. FYI, waktu kamu menyusun hanya sebelum jam 11 ya guys. Kalau misalnya udah jam 11, udah deh kelewat, gak bakal aku hitung lagi. Jadi kamu akan bertugas untuk nyusunin lagu. Kira-kira dari lagu yang udah aku siapin, mana yang pengen kamu dengerin duluan? Atau kalau misalnya kamu sendiri adalah tipe yang sukanya paling enak terakhir aja, okay, sesuaikan dengan waktu yang kamu mau. Pokoknya kamu gabung aja dulu di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital, gabung di live chatnya aja. Nanti bakal aku tungguin ya, kira-kira nomor berapa lagu yang pengen kamu dengerin. Nanti juga Ulan bakal spill satu-satu biar kamu gak bingung. Kadang tahu lagu, lupa judul. Tahu judul, lupa lagunya yang mana.

0: 아침, baby.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Wih Bulan, santai siang.

Let's go Tom Prabiba, kita ke lagu-lagu yang Ulan siapin hari ini untuk kamu susunin. Dari urutan yang pertama adalah lagu dari Nuka. Guys, jujur, ini udah di tahap yang agak males muterin lagu hipdut guys ya. Bukan karena gimana-gimana nih, emang lagunya asik gitu, tapi aku gak tahu kenapa kangen sama era lagu-lagu yang benar-benar tersampaikan gitu pesannya. Kayak lagu yang satu ini. Ini lagu menurut aku ya termasuk lagu yang ngena banget untuk kita yang selalu berdoa, berpikir positif dengan takdir yang Tuhan berikan. Dan aku rasa ini adalah waktunya kita menentukan. Ternyata setelah dijalanin, didoain, tertuju sama Dia semuanya.

Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagunya Lantara di nomor 1, Tom Pre 2. Suka enggak? Aduh, ngena banget, guys. Untuk yang nomor 2 aku siapin di era lagu Billie Eilish dengan judulnya Bird of Feather.

ini termasuk era di mana aku baru aja lulus wisuda waktu itu. Oh, jadi kangen deh guys. Aku soalnya ingat banget waktu itu posting foto wisuda di Instagram. Ya, soundnya tuh pakai lagu Billie Eilish yang ini, Birds of Feather. Di nomor 2 atau nomor 2 diikuti Nadif Basalamah dengan Bergema sampai selamanya.

memastikan orang kenapa sih pada estetik-estetik banget di era lagu ini lagi booming-boomingnya tahun peraduan. Nadif Basa Lama dengan Bergema sampai selamanya ulantar di nomor 3 ya. Diikuti BTS. Kali ini aku ke lagu mereka yang udah lama banget ya. Life Goes On.

Ya, hidup akan terus berjalan dan emang harus selalu berjalan. BTS Life Goes On di nomor 4 lagunya. Dan nomor 5, please balikin aku lagi ke era ini. Walaupun ya lagunya galau, tapi nuansa dan juga cerita-cerita zaman itu bikin kangen tuh Ampera 2.

Jujur aku kangen loh guys sama cerita-cerita kalian yang kalau misalnya gabung di teman cerita tuh galau-galau. Akhir-akhir ini sih udah lebih fun-fun. Sebenarnya senang juga ya. Berarti kan kalian udah enggak sedih nih. Tapi kayaknya kalau kamu lagi sedih tuh lebih dapat gitu hati ke hatinya, guys. Jadi ulan jauhin sedih nih, Len. Enggak bercanda. Ya semoga sih kamu selalu bahagia dan percaya kalau misalnya pun lagi ada ujiannya, semuanya pasti bisa dilewatin, termasuk soal urusan hati. Ada Serana dengan Four Events di nomor 5. Lagunya asik-asik gak yang aku siapin hari ini? Semuanya bikin nostalgia. Atau mungkin ada orang yang kamu taruh di lagu yang udah aku spill tahun pra-2. Aduh jangan ya guys ya. Kalau kamu menaruh seseorang dalam sebuah lagu, percaya sama aku, makin susah buat move on-nya.

It's Pradin Tanjung Pinang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits. Langsung aja dong Pradua, aku kasih tahu lagi lagunya biar kamu sempat untuk nyusunin sebelum jam 11 nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5 tadi udah. Kita lanjut lagi, 5 lagunya adalah nomor 6. Lagu dari James Arthur featuring Anna Mary. Yang satu ini pasti emang bikin nostalgic banget ya. Rewrite the Stars.

Siapa yang setuju kalau lagunya tuh emang enak terus didengerin gak pernah bosan, guys? Kayaknya kalau diputerinnya sekali-sekali tetap gak bosenin. Kalau misalnya diputer-puter terus baru mulai mikir. Tapi guys, untuk lagu yang satu ini walaupun udah lama, masih banyak loh yang seneng dengerin lagu ini di tahun 2026 tahun Pradua. Makanya aku masukin ke playlist kita hari ini. Kira-kira adakah yang minta lagu ini duluan? Lagunya ada di nomor 6 ya guys. Diikuti nomor 7, aku siapin lagu terbaru dari Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif.

Iya benar, kamu gak salah duga. Kalau yang kamu dengerin adalah lagu dari Naif dulunya Tolompra 2. Ini versi The Lantis, baru aja dirilis. Jangan terlalu posesif di nomor 7 lagunya. Diikuti Olivia Rodrigo dengan masa-masa galau estetiknya, Driver's License.

kangen. Dulu ini juara banget ya di Top 20 Hits Mancanegara Tuan Pra 2 sampai aku tuh bosen. Kenapa ini terus yang juara? Lah sekarang malah jadi kangen. Driver License dari Olivia Rodrigo di nomor 8. Dan juga salah satu lagu yang bikin aku seneng banget ya dengan lagu ini, karena enak aja gitu vibesnya jalan-jalan terus bikin video story dengan lagu yang satu ini Tuan Pra 2.

Apalagi kalau misalnya lagi jalan-jalan dengan jalannya tuh yang emang bener-bener view-nya cakep gitu kan. Aduh, pasti cocok banget emang. Ada Hindia dengan Cincin di nomor 9. Aku tutup dengan lagu yang tiba-tiba santai, lemes, galau banget nih. Ada Zina Spiro dengan Die on This Hill.

Okay, udah semuanya lagu Yulan spill satu-satu, nomornya, penyanyinya, judulnya, udah aman ya? Nggak ada yang bikin kamu bingung lagi. Kalau lupa cara gabungnya gimana, WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI, duanya angka. Atau bisa gabung ke aplikasi RRI Digital Tuan Pradua. Jujur, kangen banget sama era-era lagu yang aku siapin hari ini. Vibesnya tuh kayak beda gitu guys. Dimana rasanya kayak dulu tuh banyak yang suka curhat, suka cerita. Memang sih, in this economy, kayaknya kita kesampingkan dulu soal perasaan. Ada realita yang harus kita pertahankan. Semangat ya teman-teman Pradua.

Udah masuk ke jam 11 siang waktu Indonesia Barat, Wampra 2. Hai hai, thank you yang udah kebalik. Aduh ya Allah, thank you yang udah ikut nyusunin lagu lan hari ini. Langsung aja aku spill satu-satu nih ya. Ada yang pertama adalah Anja Sumoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Ulan cantik. Santai siang, cuaca di Jaksel cerah banget nih Kak Ul. Sama, kita juga sama banget ya. Tanggal merah ngojol santai aja nih Kak, katanya. Widih, biasanya justru bukannya kayak momen libur tuh makin rame gak sih? Oh kebalik ya, kalau di sana ya. Mungkin kalau di sini cocoknya pas libur tuh makin rame justru. Kayak mager-mager gitu orang-orangnya. Ya beda-beda daerah, beda-beda cerita sih. Lanjut, ikutan nyusunin lagu hits ya. Pesan nomor 6, 10, sama 1. Semangat siarannya kawalan cantik, senen bahagia selalu. Serta makin mempesona, terima kasih. Iya, sama-sama. Nextnya ada Satria di Sumbar. Siang Ulan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, so far so good, so panas. So hot ya. Nuka, Nadif Basa Lama sama For Events boleh sih Lan. Makasih Ulan, semangat siarannya. Jangan lupa marah-marah hari ini. Enggak, aku mau lupain marah-marah itu. Makasih juga buat Satria yang udah gabung. Ada lagi dari Rina. Selamat siang Kak Ul, semalam libur ya? Iya, harusnya kan gak libur. Bener, ya ampun, dihitung banget tuh jadwal. Iya, semalam tuh jadi tuker jadwal. Jadi aku libur, Adel yang masuk sore. Hari ini tetap jadwal pada umumnya, pada waktunya seperti biasa ya. Masuk siang, besoknya lo bakal masuk subuh tuh. Oke deh, pengen nyusunin lagu Kak Ul, boleh? Minta lagu diputerin, iya. Minta lagu diputerin nih, sama aja deh ya. Minta lagunya For Events yang Serana, Billie Eilish, Bird of Feather sama Hindia, Cincin ya Kak Ulan. Oke deh, thank you. Udah ikutan join ya Rina. Semangat siarannya, makasih. Kamu juga semangat kegiatannya hari ini. Satu lagi, ini dari Dimas. Halo Dimas, good morning. Udah siang Sali ya, udah siang nih Dimas. Aku minta diputerin lagunya Delantis Kaul sama Olivia Rodrigo. Udah itu aja. Oke, thank you udah aku nyusunin lagu lan hari ini ya. Sampai jumpa lagi guys. Di jam 11 ini aku bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu minta dari urutan pertama sesuai dengan urutan yang gabung duluan. Ada Eddie Mary featuring James Arthur.

0: teman-teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, know the pain. Dari pagi sampai malam.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Teman cerita saat asmaramu sedang membara.
3: Hai teman-teman Pro 2, kami Soja. Jangan lupa ya dengerin terus 92,4

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

92,1 Preden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang sulit susun lagu hits Tom Pre 2. Thank you untuk kamu yang udah bantu nyusunin lagu yang tadi udah disusun-susun. Ya, sampai sekarang udah hampir jam 12 guys. Ulah masih bertugas untuk nemenin kamu sampai nanti di jam 3 kita lanjut ke santai siang. So, untuk hari ini kira-kira karena libur ya Tom Pre 2. Biasa kan kalau kerja kita mungkin bakal beli gitu kan, atau makan siang itu lebih teratur. Kalau misalnya lagi libur, gimana nih makan siangnya kamu? Jajan di luar juga atau malah lebih rajin masak di rumah?

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
0: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang udah

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kamu lagi dengerin Fredentine Jumpinang Hits Music Station. Santai siang. Gimana tolong Fred 2 udah pada makan siang belum? Mentang-mentang libur. Jadi makan siangnya molor aja guys. Aku sih kalau misalnya lagi libur juga biasa kayak gitu ya. Mungkin karena kita kerja, terus ada jam makan siang, ada jam istirahat, jadi harus lebih teratur supaya tidak ketinggalan kerjaan dan tidak kehabisan waktu waktu istirahat makan, ya kan? Nah tapi ini ngomongin soal makan siang ya guys, dengan cuaca di Tanjung Pinang yang panas tapi sebenarnya cukup berawan dan ada anginnya, so far masih asik tuh Omra 2, walaupun emang panasnya luar biasa. Kita syukuri aja apapun yang terjadi ya guys ya. Ini ngomongin makan siang dengan cuaca kayak gini, aku lagi nyari soto Medan. Aduh BM, biasanya nih kalau makan soto Medan tuh Angela yang bikin. FYI tahun peradua, soto Medan dia emang enak kali sih. Aku juga heran. Pokoknya setiap dia ada Natalan gitu ya, nanti dia ngundang ke rumah, kita selalu request bikin soto Medan. Nah dulu kalau misalnya aku masih di rumah sama orang tua, mereka ke rumah aku makan soto biasa, kayak soto kuah kuning gitu. Nah kalau soto Medan memang Angela lah jagonya di antara kami. Soto Medan memang adalah makanan khas Sumatera Utara Indonesia, lebih tepatnya Kota Medan. Bahan untuk bikin soto Medan sendiri itu kurang lebih dia ada santan, ada daun jeruk limau, bunga lawang, lengkuas, serai, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jintan, lada hitam, jahe, kunyit, gula, dan garam sebagai bumbunya. Dari yang aku sebutin, rame banget kan tolong peradua, kebayang ya kalau soto ini gak cuman enak tapi memang medok banget guys untuk bumbu-bumbuannya. Nah ngomongin soto Medan tolong peradua, nih soto Medan yang aku ada ketemu lokasinya di Jalan Insinyur Sutami. Dia lebih tepatnya guys di dekat orang jualan bubur ayam, tahu gak sih di pengkol, bukan pengkolan dong. Di belokan ada orang jual bubur ayam di sebelah, kalau kita dari arah Engku Putri ke Suka Berenang gitu ya, itu dia berarti sebelah kiri. Tapi kalau kamu dari arah Pasaraya 21 lanjut gitu kan, pas belokan itu di sebelah kanan, pas tikungan. Kebetulan pula kemarin di situ tuh ada gultik. Ya, cuman gultiknya udah pindah ke yang lain. Padahal udah pas banget ya di tikungan tuh, gulai tikungan. Bulan gulai itik ya Ulan. Iya. Nah, jadi di situ ada guys jual soto Medan. Kemarin aku lewat kan. Aku lihat wah, ada jual soto Medan di sini. Soalnya di Tanjung Pinang termasuk terbilang jarang ada yang jual soto Medan. Biasanya ya soto-soto biasa gitu. Soto apa sih guys yang biasa-biasa itu namanya? Kuah kuning. Oh, soto Lamongan ya kalau gak salah ya. Jadi kalau warung soto Medan sendiri ada tuh di Jalan Insinyur Sutami, Jalan Suka Berenang, Tanjung Pinang Timur. Menyajikan kuliner khas bergaya Deli yang gurih dan kaya dengan rempah. Ya ingat ya kalau misalnya kamu belum pernah cobain soto Medan, jangan kaget nanti. Karena kalau soto Medan itu dia ada kuah santan, jadi ada kandungan santannya yang tadi bumbunya kunyit serai, rempah pilihan yang menciptakan rasanya gurih. Aromanya juga strong. Isiannya itu biasa ada suwiran ayam atau enggak daging, toge, bihun, perkedel, dan taburan bawang goreng. Nah guys, itu dia. Kalau misalnya enggak ada perkedel tuh kayak kurang. Pokoknya kalau soto Medan harus ada perkedelnya. Perlengkap khasnya itu sering dinikmati dengan jeruk nipis, sambal rawit hijau, sama satu lagi, ini juga enggak boleh dilewatin, harus ada kerupuk emping.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tahu. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambutku lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis. Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
2: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak ke WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi, kalau masih mati lampu. Takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.
3: Wih Bulan, santai siang.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

Kamu lagi dengerin Pradam Tanjung Pinang Hits Music Station. Santai siang dong Pradua, hampir mau ngomong jaga malam. Agak-agak Ulan kalau ngomongin jaga malam di tengah terang-terangnya hari, iya kan? Kalau gitu santai siang, Ulan masih nemenin kamu. Kita udah masuk ke jam 1 nih. Sebentar lagi akan aku updatein kamu tong Pradua dari dunia olahraga. Apa nih yang bakal kamu nanti-nantiin? Liga sepak bola, badminton, basket, MotoGP, atau apa guys?

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor berdua, informasi yang pertama aku sampaikan dari dunia MotoGP guys. Ada pembalap yang namanya tuh Mercedes Kimi Antonelli. Ini dipastikan menerima sanksi penalti penurunan 10 posisi grid pada Grand Prix Italia. Dan hukuman ini diberikan menyusul pemasangan komponen power unit baru yang melebihi batas kuota musim balap. Jadi persaingan seri balapan ini dijadwalkan berlangsung di sirkuit Monza pada 6 September 2026. Antonelli sendiri sekarang ini masih memimpin posisi puncak klasemen sementara F1 dengan raihan total 242 poin. Dan kepala tim Mercedes Toto Wolff menegaskan penetapan lokasi sanksi murni berdasarkan kalkulasi akademis tim. Jadi pihak manajemen membantah pemilihan Monza dipengaruhi sama faktor kebangsaan sang pembalap utama yang berasal dari Italia. Dia menambahkan penetapan lokasi penalti harus selaras dengan fokus perburuan gelar juara dunia. Dan pembalap rekan setimnya, George Russell, membayangi di urutan kedua klasemen dengan jarak selisih 59 poin.

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba lihat sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Sepertinya teman peradua, Atletico Madrid mulai memantau situasi penyerang klub Brugge, Nicolò Trezzoldi, yang belakangan ini jadi salah satu pemain menarik perhatian guys. Gimana enggak? Striker asal Jerman ini tuh sebelumnya dikaitkan dengan Barcelona yang lagi mencari tambahan kekuatan lini depan. Menurut laporan media Spanyol Amerika Serikat, Atletico mulai mempertimbangkan Trezzoldi sebagai salah satu opsi untuk memperkuat serangan mereka tuan peradua. Nah, Atletico menyoroti situasi Julian Alvarez yang belum sepenuhnya ideal serta performa Alexander Sorloth yang belum memenuhi ekspektasi. Trezzoldi sendiri lagi menikmati periode terbaiknya bersama dengan klub Brugge dan dia tampil produktif sejak awal kompetisi Liga Belgia. Nah, ini nih jadi salah satu pemain yang paling menonjol di lini depan klub ini tuan peradua. Makanya banyak yang lirik.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, yes, yes, welcome back. Well, Tom Pradua, sekarang udah masuk ke jam 2 siang lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Ulang beralih ke informasi seputar entertain. Salah satu yang mau aku updatein adalah soal Blackpink, guys. Tapi lebih tepatnya untuk Jennie, Lisa, dan juga Jisoo. Jadi kecuali Rosie ya, bener lagi. Nah, katanya sih Jennie ini lagi buka rangkaian lewat Fallen Angel yang dirilis 28 Agustus di jam 11 waktu Indonesia Barat. Rilisan ini berisi 3 lagu di versi digital dan 6 lagu di versi fisik. 6 hari berselang, Lisa merilis Sawadika di tanggal 3 September. Judulnya diambil dari sapaan Thailand. Dan kampanyenya dimulai dari billboard yang bertuliskan sapaan yang sama sejumlah titik di Bangkok sebelum pengumuman resmi. Nah, single ini jadi pembuka EP Press Play berisi 6 lagu yang tayang 23 Oktober lewat RCA Records tahun 2. Nah, sehari setelahnya 4 September, Jisoo merilis Click sebagai single pembuka menuju album penuh pertamanya. MV-nya digarap sutradara Yosef Khan dan juga syutingnya berlangsung di Bangkok juga tahun 2. Kenapa ya guys tidak mau menggiring sebenarnya? Tapi kayak, kenapa kayak Rosie itu sendiri gitu ya? Kemarin juga nih waktu mereka comeback lagi, maksudnya bukan comeback, anniversary yang keberapa belas tahun gitu kalau nggak salah, ke 14 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu mereka tuh Pro 2 ngumpul, tapi yang bawa hadiah cuma Rosie aja. Sebenarnya sih tidak mau menggiring, cuman gimana lah kalau tak digiring-giring, sebenarnya nggak mau menggiring, cuman tergiring gimana dong? Semoga nih mereka berempat baik-baik aja ya hubungan. Tapi aku rasa semuanya baik-baik aja. Cuman mungkin ya kita gak tahu apa yang dialamin sama Lisa, Jennie, Jisoo, yang akhirnya mereka tidak bisa seperti Rosie. Tapi untuk Rose Blackpink, semoga dia selalu bahagia bersama teman-teman Blackpinknya.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu. Oh.

Well, nomor 2, Ulan tadi baru aja sambil scrolling di media sosial, Instagram lebih tepatnya guys, ketemulah akun Filme. Baru kayak komen dalam hati nih, ih udah lama tak tengok kontennya Filme gitu kan. Tapi kamu tahu gak sih guys, kalau ternyata dia baru aja kena musibah. Jadi selama ini dia kan lumayan sering ya nge-live di TikTok gitu Tompra 2. Terus juga dari konten-kontennya ada yang suka ngasih gift juga. Selama dia berkonten, dia belum ada narik uang di akun TikToknya. Karena mungkin dia pengennya tuh kayak nanti deh, tunggu kapan-kapan aja lah gitu kan. Anggaplah ini uang-uang apa ya, tabungan, uang tidak terduga kalau misalnya harus ada yang dikeluarkan gitu. Nah, Filme geram banget karena uang 1,2 miliar digasak sama karyawannya. Pelaku mengklaim kalau dia tuh dipaksa sama pacar karena ada video yang tidak sepantasnya. Jadi namanya Meshi Filia Kalang alias Filme menambah deretan public figure yang harus kehilangan uang ratusan juta sampai miliaran rupiah karena ulah nakal karyawan sendiri. Sebenarnya sih memang kalau udah punya karyawan tuh pasti kita pengennya baik-baik ya guys. Dalam artian adalah pengennya tuh kita gak cuma sebagai partner kerja, tapi juga tulusnya udah kayak keluarga. Apalagi Filme memang biasanya kalau public figure itu punya karyawan, yang diutamakan adalah kejujuran. Nah, setahu aku orang Cina tuh Tompra 2 maksudnya orang Chinese ya, mereka tuh sangat-sangat mengutamakan kejujuran. Menurut aku sih sebenarnya semua orang, tapi ada beberapa kutipan kalau seorang mereka ini, kalau asalkan kita jujur, kerjanya bagus, pasti bakal lama tuh bertahannya. Nah, Filme mengungkapkan Zahra Khairunisa namanya, salah satu karyawannya melakukan penggelapan dana selama setahun terakhir dan berhasil menggasak uang hasil konten selama 7 tahun senilai 1,2 miliar dari rekeningnya. Jadi dia sampaikan dari awal konten, uang dari TikTok itu emang gak pernah dia ambil sama sekali. Pas mau diambil, ternyata hanya sisa 1 jutaan. Itu pun gak cukup untuk bayar makanan, gitu kata Filme. Filme mengatakan Zahra mendapatkan bantuan dari sang kekasih yang bernama Arka saat menjalankan aksinya. Tapi Zahra mengaku terpaksa menggasak uang Filme karena mendapatkan ancaman dari si Arka ini. Pada Filme dia mengaku uang yang diambilnya ini sudah digunakan untuk kebutuhan sang kekasih, mulai dari ponsel, pendidikan, makan, bahkan untuk keluarga Arka yang membutuhkan pinjaman uang. Menurut aku ya, di sini itu dia bukan cuman kehilangan uang teman perdua, tapi juga kepercayaan, kesetiaan yang udah mereka laluin bertahun-tahun. Yang sakit itu bukan nominalnya, tapi orangnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92

Udah jam 2 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, nomor 2. Cuaca di Tanjung Pinang semakin panas, semakin menyala, tapi semakin kencang juga anginnya. Jadi kayak yang panas cuman kebanting angin langsung adem lagi gitu. Bingung nih. Tapi yang jelas cuaca di kita cerah banget, nomor 2. Semoga yang lagi libur benar-benar bisa menikmati momen liburannya. Nah, kalau udah jam segini waktunya Ulan pamit, guys. Sampai jumpa lagi besok, Ulan bakal nemenin kamu di Spada. So, see you tomorrow. Bye-bye.

0: jalan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Roci Domo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Dan untuk di sore hari ini teman Pro 2 bakalan ada Aldi yang nemenin kamu di sore ceria nanti sampai dengan jam 5 sore. Dan seperti yang udah kamu tahu juga dan juga udah di spill teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol dengan satu narasumber yang bakalan kita ajak ngobrol sampai dengan jam 5 sore hanya di sore ceria. Sore ceria.
1: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.
0: Di sore ceria teman Pro 2, kali ini Aldi sudah kedatangan salah satu narasumber. Masih muda, cantik dan luar biasa, banyak banget prestasinya apalagi di dunia pigeon teman Pro 2. Ada Raisa, hai. Apa kabar Raisa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Raisa kayaknya ini baru banget pulang habis kompetisi. Pulang ke Tanjung Pinang langsung sibuk banget dengan aktivitas dan kegiatannya ya Raisa ya.
2: Iya.
0: Luar biasa, capek gak sih?
2: Capek.
0: Capek, marahin aja coachnya ya. Jadi gak dikasih libur ya Raisa ya.
2: Iya.
0: Oh gitu. By the way Raisa, setelah kemarin ikut kompetisi tanggal berapa sih kemarin kompetisinya?
2: Kompetisinya tanggal...
0: Tanggal berapa kemarin?
2: 5.
0: Tanggal 5 Agustus ya?
2: Iya, 5 Agustus.
0: Sampai tanggal?
2: 8.
0: Oh berarti dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 kemarin. Oh. Dan itu Raisa berangkatnya di tanggal 5 apa sebelum tanggal 5 udah?
2: Sebelum.
0: Oh sebelum tanggal 5.
2: Mm-mm.
0: Berarti sebelum tanggal 5 itu udah berangkat ke sana?
2: Iya.
0: Oh kemarin yang berangkat siapa aja Raisa?
2: Keluarga sama
0: keluarga?
2: Coach.
0: Oke, keluarga sama coach. Kemarin di mana? Di Jakarta ya?
2: Iya Jakarta.
0: Tepatnya di daerah mana tuh?
2: Gajah Mada.
0: Oh Gajah Mada.
2: Iya.
0: Gajah Mada ya. Itu berarti nama tempat acaranya ya. Ini dia teman Pro. Raisa ini udah, ini udah kedua atau ketiga kalinya ke Pro 2 teman Pro 2. Kalau kemarin dia menceritakan bagaimana sih persiapan mengikuti kompetisi yang diikuti sama Raisa. Dan sekarang Raisa pulang dengan predikat yang sudah didapatkan setelah usaha panjang ya Raisa.
2: Iya.
0: Latihan terus juga belajar dan lain sebagainya. Prosesnya panjang banget, gak mudah. Dan akhirnya Raisa mendapatkan predikat. Predikat apa sekarang di
2: runner
0: Miss Bintang?
2: Up.
0: Runner up Miss Bintang. Widi gokil. Miss Bintang runner up. Dan ini bisa dibilang, tahu gak berapa peserta yang kemarin ikut di Miss Bintang tersebut?
2: Kalau kategori Raisa sih sekitar
0: Berapa ya? Berapa tuh? Ada 20?
2: Kurang, kayaknya 15.
0: 15. Oh, itu berarti di kategorinya Raisa Miss Bintang Kids Indonesia 2026 itu sekitar 15 orang.
2: Yeah.
0: Di seluruh Indonesia. Dan Raisa salah satunya dari Kepulauan Riau.
2: Yeah.
0: Oi, keren. Dan Raisa mendapatkan runner up teman Pro 2 Miss Bintang Kids Indonesia 2026. Sebelum kita lanjut, pada saat mendapatkan predikat tersebut, itu kemarin pada saat pengumuman itu prosesinya kayak gimana Raisa?
2: Pada saat pengumuman.
0: Itu maksudnya apa mendapatkan runner up itu, Raisa tuh lagi ngapain posisinya? Lagi berdiri di panggung kah?
2: Iya, lagi di panggung.
0: Oke, dan itu langsung diumumkan sama
2: iya.
0: MC-nya.
2: Iya, langsung diumumkan sama MC-nya.
0: Oh, berarti itu kayak di acara puncaknya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Pas grand final.
0: Pas grand final. Oke, dan di situ disebutlah nama Raisa. Andi Raisa Meiza gitu.
2: Iya.
0: Runner up Miss Bintang Kids Indonesia 2026. Idi keren. Gimana perasaan Raisa pada saat MC pada saat itu mengumumkan nama Raisa? Apa yang ada terpikirkan oleh Raisa pada saat itu?
2: Pasti seneng kan.
0: Seneng
2: soalnya udah berjuang terus akhirnya mendapatkan runner up. Sebenarnya apa sih? Nggak nyangka sih sebenarnya.
0: Oh, nggak nyangka.
2: Cuma mungkin karena udah berjuang akhirnya bisa dapat runner up itu.
0: Kenapa bisa nggak nyangka? Apa yang ngebuat Raisa nggak nyangka pada saat mendapatkan runner up tersebut gitu? Apakah karena pesertanya atau
2: iya.
0: Raisa melakukan kesalahan gitu?
2: Sebenarnya ada kesalahan juga ada.
0: Oh,
2: terus
0: iya.
2: Kalau misalnya yang peserta juga ada kan, soalnya rame kan satu Indonesia. Jadi sedikit gak nyangka gitu.
0: Terus
2: kalau misalnya kesalahan di bagian nari sih kak.
0: Oh iya, apa yang Raisa tampilkan pada saat itu narinya?
2: Nari itu berarti dia tuh ada menampilkan bakat.
0: Bakat ya.
2: Ya, terus Raisa akhirnya pakai bakat nari, cuman agak sedikit kesalahan, jadi kayak nampak kurang hafal gitu.
0: Jadi pada saat penampilan bakat, Raisa menampilkan nari dan disitulah ada sedikit kesalahan gerakan ya. Oh, tari apa Raisa?
2: Tari Melayu.
0: Oh, Melayu Kreasi.
2: Melayu Kreasi.
0: Oh, oke, keren. Dan itu Raisa nari sendiri?
2: Iya, sendiri.
0: Oh, ih, keren. Cakep banget. Oke, berarti yang bikin Raisa gak nyangka adalah Raisa yang pertama mulai dari pesertanya. Iya kan? Terus habis itu melakukan kesalahan pada saat tarian karena mungkin memang apa basic Raisa ada nari juga?
2: Ada.
0: Oh, iya.
2: Ikut sanggam di sanggar.
0: Jadi
2: udah mulai ada basicnya dikit.
0: Oh gitu, jadi abis tampilan bakatnya nari lah gitu. Tapi nari tersebut itu pakai H tinggi juga atau enggak? Oh enggak. Oh berarti memang enggak pakai H tinggi narinya. Oh iya, kalau pakai H tinggi susah ya narinya. Nanti jatuh ya. Ya benar juga sih. Oke, kita bakalan ngobrol nih sama Raisa teman pro 2, Raisa runner up Miss Bintang Kids Indonesia 2026. Mungkin kamu udah pada tahu ya. Andi Raisa Miss sekarang sekolah kelas berapa Raisa?
2: Kelas 3 SMP.
0: SMP di?
2: SMP Negeri 4.
0: SMP 4 nih teman-temannya Raisa, mungkin udah pada kenal, udah pada tahu ya kalau Raisa memang udah sering melalang buana juga di berbagai panggung di fashion show atau dan lain sebagainya. Dan ini adalah kompetisi Bintang Kids 2026 yang Raisa ikutin. Dan ini apakah pertama kali Raisa?
2: Apa ikut pigeon?
0: Untuk yang skala nasional lah gitu.
2: Oh iya, ini pertama kali.
0: Oh iya, ini pertama kalinya berarti ya. Dan ini waktu pertama kali Raisa ikut ini itu arahan dari siapa Raisa? Informasinya dari mana?
2: Dari coach.
0: Oh, dari coach. Dan mengarahkan mau gak Raisa ikut ini gitu. Pada saat itu gimana? Apa kayak siap gak ya aku gitu?
2: Ya kayak siap gak sih, cuman mau coba-coba aja dulu.
0: Oke.
2: Terus akhirnya ya dapat runner up.
0: Oke. Kemarin yang jadi Miss Bintang Kids-nya siapa Raisa, dari daerah mana? Ingat enggak? Yang juara satu?
2: Iya, juara satu Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan. Ya. Oh, itu namanya siapa? Ingat?
2: Caca.
0: Caca. Ya. Waktu di sana itu ada ini enggak sih, ada kayak pembekalan gitu enggak sih? Ikut kayak misalnya nginap bareng sama teman-teman yang lain.
2: Ada.
0: Oh, dan jadi, itu satu kamar dengan yang lain atau bareng-bareng semuanya?
2: Dia random gitu, jadi isi satu kamar dua orang.
0: Oke.
2: Daerahnya tuh saya dapat dari Maluku.
0: Oh, Maluku.
2: Iya, dari Riau. Sekamarnya sama Maluku.
0: Maluku.
2: Jujur orangnya seru-seru sih.
0: Oh iya, seru banget. Kita coba cerita dari awal datang kali ya. Iya enggak sih, kita dari awal datang kayak Raisa nyampe ke dari di bandara itu udah sama keluarga berarti. Sama Kurs, sama keluarga, baru ke hotelnya, ke tempat acaranya. Di situ udah langsung dapat penginapan di sana.
2: Iya.
0: Bareng sama Maluku itu. Oke, namanya siapa masih ingat?
2: Diva.
0: Diva. Tukaran Instagram dong pasti. Oke, jadi pada saat nyampe di hari pertama itu sama Diva dari Maluku, saling cerita dong. Umurnya sama?
2: Umurnya dia lebih muda dari saya deh kayaknya.
0: Oh iya, umurnya lebih muda dari Raisa. Dan itu saling cerita dong, memperkenalkan satu sama lain gitu.
2: Iya. Dan dia ceritain tentang Maluku dan ceritain tentang Kepulauan Riau.
0: Apa yang Raisa ceritain ke dia waktu itu tentang Kepulauan Riau?
2: Tempat.
0: Oh iya, apa?
2: Kayak seperti yang pantai-pantai gitu, terus yang tempat gonggong saya ceritain juga. Ceritain juga tentang itu. Terus kan situ ada pertukaran hadiah. Saya kasih dia hadiah
0: apa tuh?
2: Gantungan kunci tanja.
0: I see.
2: Terus saya juga dapat dari dia itu gelas. Tulisannya tuh I love KK, itu jadi kota dari Maluku.
0: I love KK.
2: Ya, K.
0: Oke.
2: Namanya K, ya kota
0: K. KEI gitu.
2: Iya.
0: Oh, jadi kota K gitu. Ih. Lucu juga ya K ya. Oh, berarti kalau pertukaran hadiah itu di prosesinya di kamar apa di ruangan?
2: Di hotel juga, cuman di luar kamar. Jadi di situ tuh kota semua peserta ke situ terus kayak bagi-bagi hadiah yang dibawa gitu.
0: Oke, berarti memang pertukarannya adalah teman sekamarnya gitu. Oh, bukan random ke semua orang enggak ya? Oh, berarti teman sekamar. Dan Raisa dapat gelas, si K itu Raisa kasihnya gantungan kunci Tanjang. Idih, menarik sekali teman pro 2. Itu sepertinya memang udah jadi salah satu syarat ya untuk dibawa ya. Sebagai kayak kenang-kenangan yang gitu ya. Bener. Ih, lucu juga berarti ya. Itu baru hari pertama tuh?
2: Enggak, itu hari ketiga atau kedua gitu.
0: Oh gitu. Oh, hari pertamanya kegiatannya ngapain aja emangnya?
2: Hari pertama itu kegiatannya pertama registrasi. Sesudah itu kita ke mall buat
0: cuci mata gitu ya?
2: Bukan. pertama itu ada gladinya gitu. Okay. Abis itu setelah itu baru sesing ceremony. Itu tuh kasih sesing kayak sas gitu.
0: Oh, ini.
2: Ya, sas buat kayak Kepulauan Riau, ya, provinsi gitulah.
0: Kayak tulisan nama gitu ya. Oke. Apa sih ya nama sebutannya? Emblem ya, apa sih gitu ya. Pokoknya nama Kepulauan Riau, Maluku gitu-gitu ya. Oke. Berarti itu pengambilan itu tadi ya. Oke, penyerahan itu lah. Itu di hari pertama.
2: Ya, itu hari pertama.
0: Sampai malam.
2: Iya, sampai jam 7.
0: Sampai jam 7. Setelah itu baru selesai kegiatan itu. Balik lagi ke hotel. Berarti memang banyak deep talk lah ya sama si ini ya. Siapa namanya tadi, dia?
2: Diva.
0: Diva, banyak deep talk juga sama Diva ya. Dan Diva itu juga pertama kali ikutan itu.
2: Iya.
0: Jadi kayak first experience-nya bareng gokil. Nah, ini menarik juga nih teman-teman. Oh ya, by the way, kalau misalnya kamu punya pertanyaan sama Raisa juga boleh banget ya. Kamu tinggal share aja pertanyaan buat Raisa, kamu pengen nanya apa juga boleh banget teman Pro 2. Alright. Dah, itu di hari pertama udah balik ke hotel segala macam. Di malam di hari kedua kegiatannya ngapain?
2: Hari kedua itu sportwear.
0: Oh, sportwear maksudnya?
2: Itu jadi kami tuh tampil di kolam berenang.
0: Oke.
2: Jadi kami di situ tampil seperti fashion show, cuman tempatnya itu di kolam berenang.
0: Oh, jadi itu berarti dinilai juga?
2: Iya, dinilai juga.
0: Oh, ada jurinya. Berarti di hari pertama di mall tersebut itu dinilai. Berarti yang sportwear itu juga dinilai.
2: Iya.
0: Oh, berarti banyak juga penilaiannya ya.
2: Jadi setiap hari itu memang dinilai. Jadi udah menginjakkan kaki di hotel itu memang sikapnya juga udah dinilai. Jadi harus jaga sikap juga.
0: Oh, dari pokoknya udah nyampe sana masuk hotel tuh pokoknya segala sikap yang dilakukan oleh Raisa itu dinilai berarti ya.
2: Jadi banyak belajar juga buat jaga sikap gitu di sana.
0: Cara makan juga di ini.
2: Cara makan masa sampai dinilai sih?
0: Kirain cara makan juga dinilai. Kirain cara makan juga, kayaknya kita harus model makan cantik nih gitu. Enggak ya. Oke, setelah itu berarti kegiatannya sportwear itu tadi itu dinilai, itu berarti lanjutannya ngapain setelah itu?
2: Lanjutannya
0: Oh, berarti selesai di sportwear di hari kedua cukup itu?

0: Dan itu pilihan-pilihan baju itu Raisa yang memang menunjuk, kayaknya Raisa mau pakai baju ini deh, Raisa mau pakai baju ini pada saat ini acara ini, Raisa mau pakai baju ini acara ini. Itu lebih banyak andil Raisa atau mungkin lebih banyak andilnya dari coach atau dari
1: kalau
0: siapa?
1: Kalau misalnya baju itu lebih prepare ke mama
0: okay.
1: yang desain semua baju itu.
0: Wow.
1: Ya, jadi baju itu kan dibawanya 11 baju kalau nggak salah, pokoknya ada belasan baju gitu. Iya.
0: Banyak banget.
1: Iya, jadi tuh. Yang desain baju semua mama.
0: Dan itu kepake semua 11 baju?
1: Kepake semua.
0: Oh iya ya,
1: jadi pada itu ada belasan baju.
0: 11 baju kepake semua di acara itu. Dan di luar acara ada gak?
1: Di luar acara juga ada deh kayaknya.
0: Iya, maksudnya pasti kan Raisa setelah kegiatan itu gak mungkin langsung pulang dong. Jalan dulu dong pasti
1: yeah.
0: Berarti bawa baju yang di luar kegiatan dong.
1: Iya.
0: Gak mungkin
1: banyak ya. Banget sumpah.
0: Banyak koper. Banget ya. Yeah. Oh, berarti koper itu banyak banget dari Tanjung Pinang yeah. ya. Dan itu punya Raisa semua ya.
1: Mm-mm.
0: Gokil. Dan ini memang semua baju mama yang desain.
1: Yeah.
0: Gokil, keren. Dan Raisa semua setiap desainnya mama setuju?
1: Setuju, karena pasti bakal bagus-bagus banget. Jadi kepercayaan ke mama aja.
0: Oh gitu. Yeah. Tidak pernah komplain kayaknya, "Ma, jangan terlalu ini deh." Gak pernah ya?
1: Jujur gak pernah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Berarti sama ini masih masuk-masuk aja ya?
1: Iya, masuk-masuk aja.
0: Oke, berarti feel-nya mama sama feel-nya Raisa masih masuk-masuk aja
1: iya,
0: ya.
1: Masuk-masuk.
0: Dari warna dan lain sebagainya.
1: Enggak. Cocok.
0: Cocok-cocok aja. Iya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalnya di luar Raisa sebagai model lah gitu ya. Sebagai model, Raisa paling senang pakai baju itu yang seperti apa sih Raisa?
1: Lebih ke casual sih.
0: Casual. Casual. Oh, ya. Oke. Okay. Lebih ke casual gitu ya. Warna?
1: Warna bebas.
0: Oh bebas. Oh kirain kalau aku tuh lebih warnanya tuh kayak lebih yang bumi-bumian kayak gitu enggak ya? Lebih
1: cuma cocok kok.
0: Cuman cocok ya.
1: Iya, cocok.
0: Dan bebas aja warnanya juga masuk
1: bebas
0: ya. Oh, oke. Okay.
1: Asal pede pasti bagus sih pakai.
0: Iya sih bener sih. Bener banget lagi. Iya. Ya aku setuju sih. Mau kulit kita hitam mau pakai warna kuning juga kalau pede ya enggak masalah ya.
1: Iya, bagus-bagus aja sih kalau pede.
0: Iya bener. Oke, okay. Dan itu 11 baju dibawa dari Tanjung Pinang dan di sana dipakai semuanya pada saat sportwear itu kegiatannya dari pagi sampai dengan siang.
1: Malam.
0: Sampai malam.
1: Mm-mm.
0: Terus habis itu pembekalan.
1: Iya.
0: Oh, jadi di sportwear itu.
1: Tapi kalau sportwear itu sampai siang, iya, terus siang ke malam pembekalan materi.
0: Gitu. Nah, kegiatan di sportwear itu sebenarnya itu fashion show-nya aja atau ada apa lagi kegiatannya
1: itu? Fashion show.
0: Fashion show aja.
1: Pakai baju olahraga gitu.
0: Pakai baju olahraga, baju-baju sport lah ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dan di situ prosesinya pada saat sportwear itu ada apa ya? Kesalahan atau mungkin kesulitan yang Raisa jalanin gak sih pada saat di sportwear?
1: Alhamdulillah lancar sih. Lancar.
0: Matahari?
1: Iya lagi panas. Jujur
0: panas. Iya kan?
1: Iya panas.
0: Matahari ya, juga?
1: Panas banget.
0: Banget.
1: Itu soal dari jam 9 sampai jam 1.
0: Nah itu
1: matahari. Itu panas banget sumpah.
0: Itu Aldi yakin banget sih. Pasti itu kayak matahari satu orang kayaknya. Satu model tuh satu matahari kayaknya. Iya gak sih?
1: Iya,
0: dan berapa orang di situ? Posisinya 15 orang itu tadi.
1: Semua kategori.
0: Semua kategori lagi.
1: Iya.
0: Dan itu dapat nomor urut berapa sih Raisa?
1: Nomor terakhir kalau di kategori terakhir.
0: Oh, kalau di kategori terakhir.
1: Cuma
0: okay.
1: Habis kategori Raisa tuh masih ada kategori dewasa, jadi enggak sih terakhir itulah.
0: Berarti kayak rame-rame dulu, habis itu baru satu-satu.
1: Satu-satu,
0: ya. Ih, itu pasti capek banget ya nunggunya dan sebagainya. Berarti dia di kolam berenang ya?
1: Iya.
0: Naik-naik tangga gitu?
1: Enggak.
0: Oh, kirain ada naik tangganya. Berarti masih aman ya.
1: Aman.
0: Cuman matahari aja ya.
1: Matahari aja ya.
0: Gokil. Itu di hari kedua tuh teman pro 2 Raisa ngikutin kegiatan itu dan dinilai oleh juri dan alhamdulillahnya tidak ada masalah untuk di penilaian pada saat itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, pada saat di sportwear dari daerah mana yang menurut Raisa aduh gila kok cantik banget gitu. Daerah mana menurut Raisa aja deh?
1: Maluku.
0: Kenapa ya, Maluku?
1: Soalnya centil banget sumpah suka.
0: Oh gitu kayak
1: centil.
0: Oh gitu, centil banget.
1: Dia suka yang model-model centil gitu bagus aja di mata Raisa.
0: Oh, jadi kayak kelihatan dari Maluku itulah yang menurut Raisa kayak aduh, centil banget iya. Lagi nih. Kayak gimana ya aku bisa secentil itu ya. Gitu ya. Oke.
1: Okay. Dia tuh dapat banget.
0: Oh, PD-nya dapat banget. Kenapa bisa dibilang PD-nya dapat banget? Apa yang dia lakukan pada saat itu yang menurut Raisa dia PD banget gitu?
1: Dia PD buat nge-wing mata. Jadi memang secentil itu dia tuh.
0: ngewing mata. Ibaratnya ngewing mata itu ke juri gitu.
1: Iya, ke semua, ke semua yang ada di situ.
0: Waktu itu memang banyak yang nonton apa cuman
1: banyak, soalnya kan mereka pasti juga bakal bawa coach, bawa keluarga. Jadi situ semua gabung.

0: di situ.
1: Jadi bawa coach, bawa keluarga, berarti semuanya ada di situ ya. Itu berarti ramai banget ya nontonnya. Oke, menarik nih teman Pro 2. Itu berarti pada saat ngikutin sportwear itu semua udah berjalan dengan baik sampai malam pembekalan dan lain sebagainya. Di hari ketiga, itu kegiatannya apa?
0: Hari ketiga itu banyak banget. Jujur paling banyak kegiatan itu di hari ketiga. Jadi itu pertama ada glamor ya kayaknya, kalau nggak salah.
1: Glamor, oke. Itu berarti pakai baju glamoran gitu.
0: Iya.
1: Gaun. Gaun, oke.
0: Setelah itu ada photoshoot juga, ada gitu, ada yang penampilan bakat di situ juga. Terus satu lagi ada apa sih? Oh, kebaya.
1: Pakai baju kebaya.
0: Terus baru ada baju karnaval gitu deh.
1: Karnaval. Oh, berarti itu banyak banget ganti bajunya.
0: Apa tuh? National costume.
1: Ganti baju. Berarti berapa kali ganti baju itu?
0: Berapa itu tadi? 5 ya kalau enggak salah.
1: Iya, pertama glamour.
0: Iya.
1: Kedua ini apa? Bakat.
0: Bakat.
1: Yang ketiga kebaya. Iya enggak sih? Mm-mm. Yang keempat national costume. Empat kali berarti.
0: Iya, 4 kali. Jadi di situ tuh benar-benar abis nampil langsung turun masuk ke backstage ganti baju langsung naik lagi gitu terus. Capek jujur tapi seru.
1: Tapi durasinya tidak cepat ya, maksudnya tuh kayak ada masih panjang dari baju pertama ke baju kedua gitu. Makeupnya berubah juga?
0: Makeup ada dirubah dikit-dikit, kayak contohnya lipstick atau eyeshadow gitu.
1: Berarti memang ganti baju ada beberapa makeup yang mungkin di
0: disesuaikan dengan bajunya.
1: Menarik.
0: Oh iya, satu lagi rambut.
1: Hairdo berarti tiap baju beda-beda?
0: Iya. Dari gerai ke sanggul gitu.
1: Sanggul ke gerai. Pakai sunting gak?
0: Ada pakai.
1: Oh iya. Ini sakit banget. Suntingnya beneran sunting yang langsung jadi apa sunting yang ini?
0: Yang jadi.
1: Langsung yang jadi. Oke. Tapi berat juga kan?
0: Iya, berat juga.
1: Itu memang tidak mudah itu bagi beberapa orang mungkin untuk bisa menjalani itu, untuk ngikutin fokus dengan ini lagi apa namanya, tetap fokus jalannya ya kan. Abis itu juga senyumnya nggak boleh sedikit beda ya kan, walaupun kita ngerasa mungkin awal-awal mungkin masih semangat ya, udah di akhir-akhir mungkin kayak
0: ini capek.
1: Udah capek kan, jadi kayak senyumnya udah beda, jalannya kok udah agak sedikit ini ya kan.
0: Tapi harus tetap profesional.
1: Benar. Kira-kira ini kalau dari coach, dari keluarga pasti juga supportnya luar biasa. Apa di hari ketiga ini kan banyak banget. Apa yang Raisa tuh sampai sekarang kayak masih ingat gitu, coach selalu ngomong ini atau keluarga selalu ngomong ini ke Raisa gitu di hari ketiga itu?
0: Katanya sih kalau misalnya di belakang panggung bolehlah kayak agak bad mood gitu, tapi kalau misalnya sepanggung harus gong.
1: Berarti kalau di belakang panggung senggol bacok ya.
0: Dan panggung harus gong lah.
1: Harus gong ya. Makanya harus senyum dan sebagainya. Gokil. Biasanya tuh kalau misalnya kalau bagi beberapa orang tuh ya, kalau aku sebagai Raisa aku kayak ih, abis ini Raisa mau minta inilah. Ada gak sih permintaannya?
0: Kayaknya ada deh.
1: Ada gak sih kayak iya nanti dibeliin ada berarti ya. Itu berarti di hari ketiga teman-teman Pro 2 Raisa berarti beberapa kali ganti baju, abis itu juga ada bakat di situ. Dia ada sesi Q&A gitu nggak sih Raisa?
0: Ada, cuman itu di kategori dewasa.
1: Berarti kalau di Bintang Kids nggak ada?
0: Kalau misalnya ini pas malamnya itu interview.
1: Oh ya, ada interviewnya.
0: Siap ke internasional atau enggak?
1: Pertanyaannya yang simpel-simpel gitu ya. Berarti di hari ketiga cukup menampilkan baju yang sudah disiapkan, bakat dan sebagainya. Nah, kalau nari itu Raisa siapinnya udah berapa lama Raisa?
0: Sekitar 1 bulan lah.
1: 1 bulan. Dan itu nari ada pelatihnya?
0: Ada.
1: Dan memang dikhususkan untuk ikut kompetisi ini?
0: Iya.
1: Ikut
0: tapi privat gitu.
1: Privat sendiri.
0: Udah lebih fokus juga kan?
1: Iya benar. Sekolah gimana? Aman?
0: Sekolah pas itu aman, cuman setelah itu dispen kan ke Jakarta.
1: Dikasih izin lah gitu.
0: Dikasih izin 2 minggu.
1: Karena bisa juga pastinya juga membawa nama sekolah ya, benar ya. Gitu, ih keren banget ini mah. Oke, berarti di hari ketiga itu bakat dan lain sebagainya itu udah dilaksanakan, ganti baju hampir 4 kali ya, ya kan. Capek banget, abisnya naik lagi ke panggung. Panggungnya ya, masih tetap sama?
0: Sama kok.
1: Durasinya itu dari pagi berarti?
0: Iya, dari pagi sampai malam.
1: Dari pagi sampai malam. Ih, capek.
0: Itu yang non-stop sih, itu bakal capek banget yang hari ketiga. Kalau misalnya hari pertama, hari kedua tuh masih ada istirahatnya untuk masuk ke kamar, baru beberapa menit, sekitar mungkin 1 jam terus baru lanjut lagi. Tapi kalau hari ketiga gak ada.
1: Raisa ini gak sih, biasanya kayak gitu kan non-stop kan capek banget ya. Itu Raisa dikasih vitamin gitu gak sih sama?
0: Ada infus vitamin.
1: Infus vitamin?
0: Iya.
1: Oh ya, karena pasti itu pasti banget karena capek banget kan seharian gitu. Berarti vitamin juga ya. Nah kalau Raisa tuh kalau makan milih-milih gak sih Raisa?
0: Milih-milih sih jujur.
1: Oh kenapa?
0: Karena kurang suka kalau misalnya seafood gitu.
1: Oh iya.
0: Kurang cocok.
1: Ya elah, seafood adalah makanan terenak di dunia ini. Dia tidak suka teman pro 2. Kenapa? Apa yang enggak suka dengan seafood?
0: Karena enggak tahu, kurang aja kalau misalnya sotong, cumi gitu enggak suka.
1: Oh iya.
0: Kalau misalnya udang? Kalau udang tuh memang alergi.
1: Alergi udang. Oke.
0: Okay. Kepiting juga enggak bisa.
1: Kepiting alergi juga?
0: Iya.
1: Oke, okay, berarti ayam gitu.
0: Iya, makannya ayam.
1: Ayam gitu. Ikan gitu enggak ikan?
0: Kalau ikan bisa.
1: Ikan masih, bisa. Oke.
0: Okay. Cuman masih milih-milih juga sih ikannya model kayak gimana.
1: Waktu pembekalan di sana itu kan makannya kan pasti dari panitia dong?
0: Iya.
1: Itu masih aman semuanya.
0: Masih aman sih, jujur aman-aman.
1: Oh, dan di situ makannya memang di proper untuk kalian supaya tetap jaga vitamin gizinya gitu-gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, keren banget. Terus kalau itu tentang makanan nih. Jajanan favoritnya Raisa apa sih kalau di luar, di bazar deh gitu.
0: Banyak sih sebenarnya, cuma paling favorit itu adalah dimsum mentai.
1: Ini makanan favorit semua orang ya, dimsum mentai ya. Oke, berarti kalau misalnya makanan ya Raisa juga tidak terlalu suka seafood ya. Yeah. Tapi pernah coba makan seafood?
0: Pernah.
1: Oke, cuma dia memang tidak suka.
0: Ya.
1: Berarti kalau misalnya teman-teman yang temannya Raisa mau makan seafood, ajak Raisa. Jadi porsinya dia kasih ke kita.
0: Iya.
1: Oke, berarti kalau makannya ya udah ayam kayak gitu-gitu ya. Oke. Yeah. Itu selera sih teman pro 2. Oke, di hari ketiga ini udah kelar sampai dengan malam dan itu langsung istirahat dong pastinya. Yeah. Dan di situ di hari ketiga itu tidak ada kejadian apa-apa, cuman ya lupa aja pada saat bakat. Yeah. Oh, berarti tidak ada kayak sesuatu hal yang gong yang bisa diceritakan ke teman pro 2 gitu.
0: Enggak ada sih,
1: semuanya masih berjalan dengan baik ya.
0: Baik.
1: Di hari keempat itu apa? Grand final atau
0: grand
1: apa?
0: Grand final tuh masih ada gaun, masih ada.
1: Oke.
0: Okay. Glamour. Jadi tuh ngasih tahu apa tuh namanya? Speech-nya.
1: Oh, speech. Jadi kayak masing-masing orang speech.
0: Speech.
1: Itu maksudnya speech itu berbicara tentang apa?
0: Tergantung orangnya sih, cuman kalau misalnya saya pas itu bawanya tentang pendidikan.
1: Oke. Okay. Ah, apa yang si Raisa bahas pada saat itu?
0: Pas itu Raisa bahas tentang anak sekolah yang gak bisa sekolah cuman gara-gara kemiskinan atau jarak gitu-gitu.
1: Oke, lebih ke ekonomi, jarak dan lain sebagainya. Itu durasinya?
0: 2 menit paling.
1: Oke. Itu ada timekeeper yang ngasih ini apa tergantung Raisa aja mau berapa lama?
0: Iya, tergantung sih.
1: Oke.
0: Terserah.
1: Di situ berarti Raisa ngebahas tentang pendidikan. Tapi mereka memberikan kebebasan temanya.
0: Kebebasan terserah mau.
1: Bebasnya
0: kasih advokasi apa?
1: Oke. Okay. Kalau yang teman sekamar Raisa ngebahas apa? Ada cerita?
0: Aduh, kurang notis.
1: Oh, pada saat kompetisi kita nggak bisa lihat yang lain ya?
0: Bisa lihat, cuman pas itu kan masih fokus ke diri sendiri.
1: Oh iya benar, karena repot banget ya. Masih ini pengen yaudah daripada nonton bagus istirahat ya.
0: Iya, mending istirahat.
1: Oh iya benar sih.
0: Sambil ngafal-ngafal juga kan biar lancar di atas panggung.
1: Benar iya sih. Oh, berarti pada saat itu ngebahas tentang pendidikan. Yeah. Oh. Oke, baik. Kenapa Raisa memilih tentang pendidikan pada saat ngebahas itu? Kan bisa yang lain sebenarnya yang lebih enak dibahas atau yang lainnya gitu apa?
0: Karena Raisa tuh selalu notice kenapa mereka bisa nggak sekolah gitu kan, dan memang alasannya karena itu, karena kemiskinan, jarak atau keadaan gitu.
1: Oke. Dari berarti Raisa ngebahas ini karena sering Raisa ngelihat,
0: iya, sering ngelihat.
1: Di real life atau di sosial media?
0: Iya. Dua itu.
1: Oke, baik. Wow, baik sekali Raisa ya punya pemikiran yang seperti itu teman pro 2. Oke, berarti itu adalah alasan Raisa ngebahas tentang pendidikan di pada saat di kompetisi tersebut gitu. Nah, pada saat speech tersebut Raisa memang mengulik sendiri kalimat-kalimat yang Raisa ucapkan atau di situ Raisa ya dibantu
0: juga sih.
1: Sama?
0: Tariknya sama. Temen juga ada, coach, keluarga, itu kan semua mereka pasti support, jadi mereka juga ngebantu.
1: Berarti apa yang Raisa ucapkan, apa yang Raisa sampaikan itu juga bantuan dari teman-teman yang lain,
0: jadi bareng-bareng keluarga. Gitu lah.
1: Oke, keren, menarik. Oke, ini bisa jadi ini juga teman pro 2 ya, rupanya Raisa punya jiwa apa ya, sosial yang cukup tinggi juga tentang kependidikan ya. Dia ngelihat mungkin di teman-temannya di real life atau juga di sosial media yang dia ketahui memang masih banyak juga sebenarnya pendidikan di Indonesia itu yang butuh diperhatikan begitu ya. Oke, semoga nanti kedepannya Raisa bisa banyak bantu bagi beberapa orang di luar sana ya Raisa. Itu dia. Oke, itu di hari ketiga berarti masih di malam.
0: Iya.
1: Itu di malam di hari ketiga nge-speech tentang itu.
0: Hari keempat
1: nge-speech, nge-speech itu. Oke. Dan selanjutnya di hari keempat apalagi kegiatannya?
0: Lanjut kami setelah itu pergi ke klub.
1: Oke.
0: Ke klub itu buat opening number.
1: Opening number, maksudnya opening number itu kayak gimana?
0: Sorry. Setiap kegiatan tuh pasti ada opening numbernya. Jadi sebelum ada acara itu tuh pasti bakal ada opening number. Jadi opening number tuh kayak memperkenalkan diri sama provinsi gitu.
1: Oke, kegiatannya memperkenalkan diri sesama provinsi.
0: Di atas panggung jadi kan kayak ada mic gitu.
1: Oh.
0: Andi Raisa Mieza dari Kepulauan Riau.
1: Oh, itu opening gitu. number.
0: Iya, itu opening number.
1: Oh, oke. Dan itu di klub.
0: Ya, di panggung-panggung yang di mall tuh juga.
1: Oke, okay.
0: Lupa ngasih tahu.
1: Oh ya, oke, okay. Siap. Opening number itu. Iya, benar-benar. Oh, itu namanya opening number.
0: Iya, terus setelah yang di klub itu tuh, setelah opening number ada opening dance. Jadi situ kita dance.
1: Bareng-bareng. Oh
0: semuanya.
1: Iya. Dan itu latihan berarti?
0: Latihan dong. Dikasih tahu pertama spoiler videonya, tapi setelah itu di sana juga diajarin lagi.
1: Oh.
0: Biar lebih kompak gitu.
1: Banyak ya?
0: Iya.
1: Yang harus dihafal ya.
0: Makanya jadi perjuangannya dapat banget sih.
1: Yang pertama harus ngapalin kalimat speech-nya. Yang kedua nari, melayu kreasinya. Yang ketiga tarian dance-nya. Walah, abis itu juga jalannya juga gerakan itu juga dihafal ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus Raisa juga ada les public speaking sebelum itu. Jadi banyak banget.
1: Jadi kayak biar lebih biar lebih luwes ya ngomong di atas panggung seperti apa ya. Oke. Wow, ini memang gak mudah teman Prodo untuk bisa sampai di titik perjuangannya sampai sana. Mungkin kalau kita jadi Raisa juga mungkin kita tidak bisa setangguh itu, apalagi kalau gak disupport oleh orang-orang terdekat Raisa ya. Oh ya, makeup itu siapa yang ini?
0: Mama juga
1: yang bantuin segala macam. Luar biasa, kalau nggak ada mama nggak tahu siapa yang. Oke, by the way, Raisa itu di hari keempat berarti dance dan di situ musik dan segala macam udah di spoiler juga sama panitia dan sebagainya ya. Dan teman-teman dah gimana waktu dance? Apakah ada ya udah ngikutin gerakan teman di depan gitu? Iya lebih kayak gitu kan? Jujur
0: ya. Kurang hafal juga.
1: Iya kan? Pasti juga teman-teman di samping iya sama lagi iya kan?
0: Sama-sama saling melirik.
1: Yang di depan tuh yang nyaho.
0: Yang depan tuh yang hafal.
1: Oh.
0: Yang di belakang.
1: Oh ya. Berarti yang paling depan itu adalah yang paling hafal gitu ya. Ini keren juga berarti. Oke, itu sampai di hari keempat berarti udah selesai kegiatannya. Sampai dance itu dan lain sebagainya.
0: Dance, terus ada pakai baju. Pokoknya pakai baju open. Ada ganti gaun lagi. Nampil lagi terus setelah itu baru dikasih tahu apa sih namanya yang
1: besok
0: top 5.
1: Oh, top 5 baru ke grand final nanti.
0: Itu grand final.
1: Oke, baik.
0: Jadi itu hari terakhirnya.
1: Oke. Dan disitulah baru mendapatkan
0: gelar runner up
1: di situ.
0: Ini
1: keren cuy. Hey, gimana perasaan mama?
0: Seneng dong pasti.
1: Yes, abis itu?
0: Ya setelah berjuang kan, terakhirnya dapet. Terus katanya, kan runner up tuh juara 2 kan ya.
1: Yes.
0: Katanya jangan nyerah aja sih, harus lanjut gitu.
1: Berarti masih banyak kompetisi-kompetisi bergengsi di luar sana ya. Oke, berarti mama menyampaikan ya happy juga perjuangannya. Oke, coach bilang apa?
0: Coach bilang ya alhamdulillah pokoknya bagus.
1: Kalau coach pasti kayak nggak ada rasa puas ya. Oke, berarti gitu ya. Terus habis itu setelah mendapatkan runner up dan lain sebagainya, berarti persiapan pulang.
0: Iya. Jujur, tapi nggak langsung pulang sih, masih ada jalan-jalan lagi dong. Masa udah capek-capek.
1: Sama semuanya?
0: Nggak, sama
1: keluarga. Oh, berarti pada saat di malam itulah perpisahan sama teman-teman yang lain.
0: Iya, sedih sih, kangen.
1: Kangen ya, karena seru banget kegiatannya selama 5 hari ya.
0: Iya.
1: Oke, luar biasa teman Pro 2. Berarti itu adalah hasil dari perjuangannya Raisa yang udah berlatih, belajar dan lain sebagainya, dan ya sedikit tipis-tipis mengenalkan Kepulauan Riau ke teman-teman yang lain gitu ya. Semoga aja nanti Raisa bisa jadi apa ya, bisa dibilang penyambung lah bagi turis-turis lainnya datang ke sini gitu. Oke, teman Pro 2 untuk di sore hari ini itu dia tadi cerita dari Raisa mengikuti kegiatan di Miss Bintang Kids Indonesia 2026. Teman Pro 2 mendapatkan runner up di kegiatan tersebut. Kira-kira ada lagi enggak Raisa yang mungkin enggak pernah terlupakan dari kegiatan itu, apa yang menurut Raisa?
0: Teman-teman sih di situ tuh Raisa ada berteman. Sebenarnya kan Raisa berteman sama semuanya di situ kan.
1: Siap.
0: Semua di situ asik-asik semua, cuman ada yang paling deket tuh yang Maluku sama Jawa Barat satu.
1: Jawa Barat.
0: Iya, Jawa Barat, namanya Nadia. Itu seru banget asli. Kami kan sebenarnya satu kamar dua orang. Cuman kadang waktu istirahat itu dia suka gabung ke kamar, jadi bertiga di kamar situ cerita-cerita. Jujur seru banget sih. Dapat bahasa-bahasa baru juga kan. Jawa Barat dia di Sukabumi, bahasa Sunda kan berarti. Jadi kadang tahulah bahasa Sunda gimana. Terus kalau misalnya Maluku kayak nadanya gimana sih, gitulah pokoknya. Dapat juga ilmunya.
1: Oh, jadi kayak bahasa dari daerah masing-masing. Mereka nanya enggak bahasanya Raisa juga?
0: Terus Raisa jelasin lah kayak lebih ke Melayu gitu.
1: Pasti mereka bilang Upin Ipin ya. Pasti mereka rata-rata orang bilang Upin Ipin ya, ya kan gitu kan. Oke, berarti itu yang enggak pernah terlupakan adalah momen kebersamaan dengan teman-teman yang ada di sana. Walaupun cuma 5 hari tapi rasanya kayak udah lama ketemenan ya.
0: Iya, sumpah ya.
1: Iya kan?
0: Paling cerita gitu.
1: Cerita dan sebagainya gitu. Wah, luar biasa. Yang pastinya sih kalau udah ketemu teman kayak gitu, punya kontaknya masing-masing, pasti tetap keep in touch dan lain sebagainya kan gitu. Oke, Raisa, thank you so much untuk cerita-ceritanya. Ada yang pengen disampaikan lagi enggak untuk teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin kita nih? Raisa, silakan.
0: Nggak ada.
1: Pesan untuk mereka gitu. Apa
0: pesan,
1: ya?
0: Jangan menyerah. Jangan takut buat bermimpi. Karena kalau misal kalian berjuang, pasti dapat mimpinya.
1: Oke, keren. Kedepannya ikut apa lagi, Raisa?
0: Kan ini dikontrak 1 tahun ya. Rencananya kayak mau ikut Putri Indonesia, cuma nggak tahu kapan.
1: Putri Indonesia?
0: Iya.
1: Ada Putri Indonesia?
0: Ada, tapi gak tahu kapan.
1: Oke, amin. Kemarin sempat ini ya, nampil di Festival Kopi Merdeka.
0: Iya.
1: Oke, keren banget. Itu gimana perasaannya nampil di rame orang gitu?
0: Biasa aja sih.
1: Biasa
0: udah
1: aja ya?
0: Udah terbiasa soalnya.
1: Asyap banget. Oke deh Raisa, thank you so much ya udah hadir ke Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan selamat sekali lagi atas juaranya di Miss Bintang Kids Indonesia 2026. Semoga predikat yang Raisa dapatin ini bisa mendapatkan atau keberkahan bagi Raisa dan juga sekitarnya. Jangan lupa menebarkan informasi atau juga ilmu-ilmu yang Raisa dapatkan.
0: Okay,
1: thank you Raisa. Dan teman Pro 2, jangan pindah frekuensi dulu. Abis ini kita bakalan balik lagi di sore ceria sampai dengan jam 8 malam. Bye.

atau di sore hari ini kita informasinya datang dari Jenny yang membuka rangkaian ini lewat Fallen Angel yang dirilis Jumat 28 Agustus jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan rilisan tersebut itu berisikan 3 lagu dari di versi digital dan 6 lagu di versi fisik. 6 hari berselang dari tersebut, Lisa juga ngerilis Sawadika pada 3 September. Judulnya diambil dari sapaan Thailand teman Pro 2, yaitu adalah Sawadikap. Dan kampanye ini dimulai dari billboard bertuliskan sapaan yang sama di sejumlah titik di Bangkok teman Pro 2 sebelum pengumuman resminya. Single itu juga membuka EP Praise Play berisi 6 lagu yang tayang 23 Oktober lewat RCA Records. Dan sehari setelahnya 4 September Jisoo juga ngerilis Click sebagai single pembuka menuju album penuh pertamanya. Dan video musiknya digarap sutradara Joseph Han dan syutingnya berlangsung di Bangkok teman Pro 2. Ay, kenapa sih mereka ini kalau yang kayak gini-gini selalu bareng gitu teman Pro 2 ya. Tapi Aldi penasaran sih untuk yang Sawadika ini teman Pro 2. Sawadika, Sawadika. Jadi buat kamu yang sudah mendengarkan teman Pro 2, ya udah nanti aja ya kita dengerinnya bareng-bareng ya di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sebelum kita dengerin lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang nomor 2, kita bacain dulu nih informasi berikutnya datang dari karakter legendaris Oki dan Nirmala, teman Pro 2 yang jadi teman setia para pembaca majalah Bobo. Siapa di sini yang sering banget baca majalah Bobo? Teman Pro 2. Yes, Aldi enggak sih. Jujur aja Aldi tuh pengen banget sih baca majalah Bobo, cuman kemarin itu enggak kemarin sih. Dulu banget ngomongin tentang majalah Bobo, Aldi tuh bacanya enggak, bahkan bukan punya Aldi sendiri, tapi kayak punya teman Aldi baca gitu. Dan itu pun enggak satu buku Aldi baca majalahnya, teman Pro 2, enggak satu majalah Aldi bacanya, kayak ya hanya sepersekian halaman aja, dan itu pun halaman-halaman tertentu misalnya kayak gitu, teman Pro 2. Dan Aldi juga baru tahu rupanya di majalah Bobo itu ada karakter legendaris namanya Oki dan Nirmala. Jadi dengar-dengar kabar teman Pro 2, Oki dan Nirmala ini itu bakalan siap diadaptasi ke layar lebar oleh Paragon Picture. Nah, disutradarai oleh Hanung Bramantio, film ini akan menghadirkan Tisa Biani sebagai Nirmala dan Azami Syauki sebagai Oki. Nah, ini juga bakalan didukung deretan bintang ternama kayak Titik Kamal, Dea Panendra, Anjasmara, sampai dengan Ira Wibowo, teman Pro 2. Nah, produksi film ini, film Oki dan Nirmala, teman Pro 2 ini saat ini telah memasuki tahap persiapan dengan skenario yang ditulis oleh Uti Yuts, yang digarap oleh tim produser Andi Budiman, Robert Roni, dan Pandu Birantoro. Dan film Petualangan Kurcaci dan Perihutan ini dijadwalkan akan menyapa penonton di seluruh bioskop Indonesia di awal tahun 2027. By the way teman Pro 2, case-nya itu semirip itu. Jadi Dea Panendra itu sebagai Pipiot, dia itu sebagai kayaknya nenek sihir ya, penyihir gitu. Nah, kalau Azami Syauki ini sebagai Oki, dia tuh kayaknya sebagai ini deh, kayak si Kurcaci deh kayaknya, teman Pro 2. Terus habis itu Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib ya, dia sebagai tabib. Lalu Sheila Kusnadi itu sebagai Dayang Kupai. Lalu juga case-case lainnya teman Pro 2, kayak ada Titik Kamal, ada Dea Panendra, Anjasmara, dan lain sebagainya, teman Pro 2. Ih, seru sih ini kayaknya ya. Aldi sih gak nonton, Aldi sih gak baca dulu waktu di majalah Bobo, jadi Aldi gak tahu. Tapi kalau dilihat dari karakter-karakternya, sepertinya ini seru banget, teman Pro 2. Gak kalah seperti di cerita-cerita live action lainnya gitu. Yaudah deh, buat kamu jangan beda frekuensi dulu, nanti kita bakalan balik lagi dengan berbagai musik. Dan pastinya ini udah masuk ke jam 6. Oh, berarti udah saatnya juga Aldi akan ngasih tahu kamu kira-kira jam berapa masuk sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Baik teman Pro 2, masih barengan Aldi dan kita lanjut lagi untuk informasi yang bakalan Aldi share adalah informasi masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang teman Pro 2 tepat di tanggal 25 Agustus 2026 jam 18.12 menit kita akan masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz Anan Attaqi.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: just listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Radio, selamat malam. Barengan sama Adel di sini yang udah siap banget pokoknya buat temenin teman Radio ya sampai jam 12 malam nanti. Nah, seperti biasa di hari Selasa itu Adel enggak sendirian juga untuk siarannya teman Radio. Siapapun penyiarnya enggak bakal sendirian deh pokoknya setiap hari Selasa, karena seperti biasa ada Ibu Penyu. Kalau kemarin sama Ibu Penyu juga Adel yang siaran, kali ini barengan sama ada lagi ya Mbak Siska ya.
1: Semoga gak bosan ya Adel ya.
0: Enggak dong, tapi kali ini Mbak Siska yang gak ke studio nih.
1: Iya, yeah, I'm so sorry.
0: Jadi gimana Mbak Siska kabarnya untuk hari ini?
1: Kemarin itu hari Senin, hari Sabtu kurang sehat. Hari Senin masuk ada 2 tugas. Tugasnya juga membutuhkan tenaga yang lebih karena setengah hari belajar, lanjut setengah harinya turun ke lapangan. Pulangnya tepar, tadi pergi berurut.
0: Oh, oke. Jadi
1: kayaknya memang belum bisa datang ke studio malam ini supaya selesai dari kita tutup layar Zoom bisa langsung sleep gitu kan.
0: Oh gitu, karena bisa rest ya.
1: Ada tugas yang lumayan.
0: Nah kalau kemarin tuh ya Mbak Siska waktu datang ke studio itu kan Mbak Siska bilang kita tuh lagi ada lomba ngedekor ya Mbak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Aku penasaran deh, gimana Mbak, menang nggak?
1: Juara 2.
0: Oh, what? Expect nggak sih Mbak bakalan menang dan...
1: Expectnya juara 1 sih.
0: Oke.
1: Tapi kita nggak bisa menuntut para pihak ya. Tapi biarlah itu jadi kebahagiaan tersendiri ikut memeriahkan 17-an dengan cara kita dan happy. Dan kayaknya dekor ruangan itu akan bertahan 1 tahun ke depan.
0: Oh, berarti edisi selanjutnya ya Mbak ya?
1: Ya.
0: Baru nanti diganti lagi.
1: Ya, baru kita pikirkan lagi cara berikutnya. Tapi dekor kita itu memang bertahan lama. Jadi kita mikirnya bisa panjang kecuali balon. Balonnya mungkin pecah ya. Tapi kalau yang lainnya spanduk-spanduknya, backgroundnya itu akan bertahan lebih kurang lebih setahun kayaknya. Masih bisa dipakai.
0: Oke, okay. Oh, ternyata sama juga nih kayak anak SMA. Ada kan langsung throwback gitu kan. Dulu juga kita tuh kayak gitu. Seru ya banget tapi kalau ngobrol dekor-mendekor itu.
1: Ya seru banget, ada kekompakan, ada kebersamaan. Menang kalah tak masalah, yang penting kita membahagiakan diri kita untuk di ruang kerja kita sendiri dan semangat bekerja.
0: Asik, itu dia. Keseruannya dapat, kebersamaannya juga dapat, hadiahnya juga dapat lagi ya Mbak ya.
1: Dapat, hadiahnya banyak banget. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Happy day jadinya. Emang seru ya teman Pradua momen 17-an itu. Dan untuk kali ini kan topiknya berbeda banget nih ya Mbak ya. Dari
1: topiknya ringan tapi ini sering terjadi di antara kau dan aku kali ya Del.
0: Maksudnya, waduh.
1: Sering terjadi dalam keseharian kita dan kita sambil lewat kayak enggak penting-penting enggak ya gitu. Jadi kayaknya tema yang ringan tapi bisa jadi berat loh kalau ada satu dan lain hal gitu ya.
0: Oke, kalau udah kerana yang agak berat juga ya berarti ya Mbak ya.
1: Ya betul sekali, sebenarnya semua itu memang bisa jadi berat, bisa jadi ringan. Tinggal gimana, cuma sebagai seorang penyuluh hukum kan kita harus memulainya dari hal yang ringan dulu ya. Jadi memulai dari hal-hal kecil, kalau kita sudah biasa melakukan kebenaran dari hal-hal kecil sampai hal besar pun kita akan terus berada di jalan yang benar gitu.
0: Oke, dan buat teman peraduan yang penasaran topik kita malam ini apa, malam ini kita ngobrolin tentang sembarang simpan barang temuan itu bisa jadi bahaya. Walaupun walaupun dibilang nemu gitu ya Mbak ya.
1: Ya, pertanyaan sih ya, sembarang simpan barang temuan bisa bahaya gitu ya. Bisa bahaya enggak sih? Nah, ini bisa bahaya juga kalau kita tidak hati-hati, tergantung siapa pemilik barang yang kita temui gitu ya. Maksudnya barang ini pemiliknya siapa? Apa barang yang kita temui itu yang kita temukan sehingga kita jadikan itu milik kita atau kita tidak kembalikan. Nah, itu menjadi bisa bahaya atau tidaknya bisa dijawab dari sana nanti, tapi ada aturan hukum juga untuk itu. Pastinya.
0: Oke, tapi Mbak Siska, Adel jadi pengen nanya nih, kenapa akhirnya malam ini Mbak mengambil topik ini buat teman Pradua yang notabene juga pendengarnya itu kan kebanyakan anak muda.
1: Ya, ini bisa terjadi pada siapapun dan ya kita kan beraktivitas di mana aja. Kadang kita di halte ketemu apa, kadang kita di angkutan umum ketemu apa gitu ya. Dan kadang di kantor kita pun ya mohon maaf kan kayak kita semua punya meja tugas. Kalau kami di kantor kan punya meja kerja masing-masing. Dan itu kita kan menaruh barang-barang itu di setiap barang itu ya sesuai dengan kepercayaan kita taruh di pada tempat yang biasa kita letakkan. Kemudian ada yang merasa mungkin tertarik dengan barang tersebut bisa diambil tuh namanya mencuri. Tapi kalau kita yang kita bahas ini adalah barang temuan. Misalnya saya duduk di sofa kantor saya, ketemu misalnya permen gitu ya. Ah, ini permen gak ada yang punya deh, kayaknya bisa dimakan gitu ya. Itu kan bisa terjadi di mana aja gitu ya. Terus kalau yang temu misalnya payung gitu kan, kalau hujan keteteran payung ketinggalan misalnya gitu ya. Itu kan barang temuan juga. Coba payung termasuk barang berharga nggak? Kalau sekarang nggak hujan nggak berharga, tapi di saat hujan itu kan menjadi barang berharga kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi dalam keseharian kita termasuk yang muda-muda itu kan aktivitasnya banyak ya, beralih-alih maksudnya dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Bu Penyu juga gitu ya, dari sini pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, terkadang dalam perjalanan tugas, dalam perjalanan keseharian itu kita bisa ketinggalan barang atau kita bisa menemukan sesuatu gitu kan. Nah, makanya ini perlu kita bahas terkait aktivitas kita yang berpindah-pindah dan kemungkinan untuk menemukan barang-barang yang bikin hati kita tergiur ya. Maaf ya,
0: benar.
1: Saya punya pengalaman juga, ada yang menemukan emas gitu ya, tapi dikembalikan, diumumkan itu di bandara sampai dia akhirnya dapat penghargaan begitu ya. Jadi hal-hal yang begini bukan cari penghargaannya, tapi bagaimana kita memulai diri kita untuk melakukan hal-hal kecil itu jujur gitu ya. Jadi terkait dengan sembarang simpan barang temuan, kata merasakan kan aku nemu, kan aku curi gitu ya. Nah, tapi di sini ada aturan hukum yang bisa kita bahas. Seperti apakah aturan hukum di Indonesia? Apakah mewajibkan penemu barang untuk mengembalikan barang atau benda yang ditemukan kepada pemilik sahnya atau menyerahkan kepada pihak berwenang? Jadi ini menjadi satu hal yang boleh kita bahas bersama.
0: Oke, akhirnya malam ini kita bakal full insight lagi pokoknya teman Prado dari Ibu Penyu. Tapi emang bener ya Mbak ya, kayak kalau misalnya sesimpel kita nemu barang, mungkin kebanyakan bakal mikir kayak, wah rezeki nih, handphone. Nah kayak tadi Mbak sempat bilang juga emas, segala macam. Atau apa ya, sering kan kayak uang gitu kan. Nah kayak ada omongan yang mungkin bilang, wah rezeki nih, berarti ini cara Tuhan ngasih rezeki mungkin lewat sini. Ada kan yang pikirannya tuh kayak gitu.
1: Ini saya juga mau ngucapin ini Del, selamat hari apa, kita hari ini libur karena Maulid Nabi ya. Hari ini kita memperingati hari besar agama Islam juga. Nah, dalam agama juga diajarkan kalau kita menemukan barang yang bukan haknya, itu nggak boleh kita nikmati loh. Nanti kita akan kehilangan yang lebih besar lagi. Jadi jangan ambil yang bukan hak kita. Nah, itu secara hukum Islam ya, kalau kita lihat dari agama, jangan ambil yang jika itu bukan hakmu. Kalau engkau memakan yang bukan hakmu, nah, nanti kita akan terima juga azabnya, kita akan terima juga hukuman dari Tuhan gitu ya. Nah itu kan secara agama. Dan kebetulan kita sekarang sebenarnya libur. Kemarin Awin nanyain kan, Mbak Siska on air juga nih tanggal merah. Dan saya bilang saya on air, bahkan saya mau ke studio gitu ya. Semangat itu besar sekali. Oh libur kok, saya bisa istirahat dulu. Jadi malam bisa, ternyata Tuhan bilang tidak, saya tetap harus on air dari rumah gitu ya. Jadi agama mengajarkan dan hukum negara kita juga mengatur tentang bagaimana kita menyimpan barang temuan itu, apakah bisa kita miliki. Tapi ini dalam aturan negara kita itu, dalam sanksi hukum pidana menyimpan barang temuan dengan niat memilikinya itu dapat dijerat dengan sanksi pidana, tergantung pada niat awal saat menemukan barang tersebut ya. Jadi kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana kita di pasal 362 itu disebut sebagai pencurian, dikenakan jika sejak awal mengambil barang dengan niat jahat untuk memiliki secara melawan hukum. Jadi kalau saya misalnya atau Adele misalnya menemukan sesuatu, niatnya ya udahlah ini jadi punyaku aja, itu udah sama dengan mencuri gitu. Jadi itu kalau niatnya udah menjadi milik sendiri kan jadi melawan hukum kan, harusnya kita mengembalikan kan. Jadi dalam kitab undang-undang hukum pidana di pasal pasal 362-nya itu disebut sebagai pencurian. Nah, kemudian di sisi lain juga bisa kena kitab undang-undang hukum pidana juga pasal 372, 362 dan 372 ya. Kalau 362 itu pencurian, 372 itu penggelapan. Nah, ini dikenakan jika awalnya berniat mengamankan, disimpan dulu, namun kemudian sengaja menguasai, menyimpan sendiri, kemudian memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa berupaya mengembalikannya. Jadi ya udahlah aku simpenin dulu, tapi ternyata dinikmati setelah itu. Nah, itu penggelapan, ada sanksi pidananya juga. Nah, di dalam hukum pidana itu bisa terkena dua-duanya, di negara kita diatur seperti itu. Jadi kalau kita itu menemukan suatu barang, apa yang harus kita lakukan? Kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Jadi penemu wajib menyerahkan barang tersebut kepada pihak berwenang, apakah itu polisi atau petugas tempat umum atau langsung kepada pemiliknya jika kita mengetahui. Nah, kalau kita menemukan dompet misalnya, kan kita kan bisa, maaf ya, dibuka, oh KTP-nya ada gitu ya. Nah, itu kan bisa kita cari tahu mengembalikan kepada pemiliknya atau mengembalikan kepada pihak berwajib begitu. Kalau kita aja misalnya, kalau dalam agama ya, saya selalu diskusi sama ustadz, tapi kalau ketemuin apapun kembalikan aja, diumumkan di toa masjid gitu ya, seminggu nanti kalau nggak ada yang mengambilnya, bahkan sebulan nanti, itu bisa menjadi pemilik barangnya karena tidak ada orang, sudah diumumkan, tidak ada yang merasa kehilangan sampai 3 bulan kalau saya tidak salah kata ustadznya. 3 bulan tidak ada juga yang mengambil, maka kita yang menemukan bisa menjadi pemilik berikut dari benda tersebut. Tapi sebaiknya, lebih baik barang itu dijadikan milik bersama. Maksudnya ditaruh sajalah di masjid kalau itu bermanfaat, atau nilainya dijual kemudian diberikan kepada saluran-saluran yang ada di masjid gitu.
0: Okay. Nah,
1: dalam, jadi kalau kita lihat dalam pandangan Islam gitu ya, itu barang-barang yang didapatkan dengan barang temuan itu statusnya tuh haram bagi kita menyimpan barang berharga. Nah, ini barang berharga ya, tadi yang saya bilang seperti misalnya dompet, uang, ponsel. Jika kita menyimpannya secara sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan, itu adalah haram. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak amanah. Maka kita serahkanlah, diumumkanlah supaya pemiliknya bisa tahu bahwa oh dia barangnya masih ada dan masih bisa mengambil kembali barang tersebut. Jadi kita kalau misalnya menemukan barang wajib mengumumkannya gitu. Nah, kami di kantor wilayah misalnya kan ada tuh sering misal pakai motor terus ada sesuatu yang ditaruh di saku-saku motor itu ya. Itu nanti kan parkir berikutnya lihat tuh kan ada apa yang ditaruh, lupa. Nanti itu dimasukkan ke difoto, dimasukkan ke dalam grup WhatsApp kantor.
0: Ini
1: siapa yang ketinggalan ini nih, enggak tahu motor siapa gitu kan. Ada ini atau kuncinya ketinggalan, maksudnya tidak belum dilepas gitu, belum absen mungkin kan, tapi itu kita umumkan di WhatsApp grup kantor gitu. Apapun yang tertinggal, apapun yang misalnya di toilet kan tempat umum ya. Kemudian mungkin ketinggalan kacamata atau ketinggalan apa kan enggak tahu siapa pemiliknya. Itu difoto, diumumkan juga di WhatsApp grup. Nah, menurut saya sekarang banyak sekali tempat untuk mengumumkan
0: penemuan barang ya, Mbak ya.
1: Temukan, gitu ya. Kalau kita temuin dompet, media sosial bikin di status yang menemukan, saya menemukan dompet ini, bagi pemiliknya bisa menghubungi saya gitu kan. Bisa. Banyak sekali cara untuk melakukan pengumuman terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kewajiban yang kita harus lakukan sebagai penemu barang adalah mengumumkan barang yang kita temui itu. Barang temuan yang bernilai wajib dicatat juga ciri-cirinya. Jadi kita juga harus bikin pengumumannya juga ditemukan dompet. Tapi jangan, kadang-kadang ada orang yang tidak pemilik kan, nanti dia yang merasa dia pemilik, dia ngaku-ngaku.
0: Nah,
1: ciri-cirinya juga harus gak usah dikasih tahu semua supaya benar bahwa dia adalah pemilik. Kalau kamu pemilik dompet yang saya umumkan, berapa isi dompetnya Siap apa aja ini? Nah, kita mesti pinter juga untuk mengumumkannya gitu kan. Dan itu dalam satu tahun penuh dapat diumum di tempat umum agar pemiliknya bisa mengambilnya kembali gitu. Jadi diumumkannya sampai satu tahun loh gitu. Selama satu tahun penuh di tempat agar pemiliknya bisa mengambilnya kembali gitu.
0: Oke, berarti kalau barang temuan tuh sebenarnya definisinya tuh ada banyak ya Mbak ya. Dari perspektif hukum ada, dari agama tuh juga ada ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita bicara hukum kan kita hidup, setiap kita kalau Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap kita pasti punya agama. Hukum agama kita mengaturnya seperti apa? Kemudian kita punya hukum nasional gitu ya. Jadi hukum hukum nasional karena kita perlu pakai hukum nasional karena kita beda-beda agama tapi ada satu aturan hukum yang bisa kita pakai bersama yaitu hukum nasional gitu ya. Dan hukum agama tuh nggak bertentangan dengan hukum nasional itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Maka bisa sama-sama kita pakai, mau pakai hukum yang mana gitu ya untuk masalah ini gitu. Nah, kemudian dalam hal tanggung jawab mengembalikan, tanggung jawab menginformasikan atau mengumumkan gitu ya. Nah, ini terkait dengan tanggung jawab ganti rugi jika barang tersebut kita pakai gitu ya. Kan ini setahun tadi udah diumumkan tapi nggak datang-datang, tiba-tiba di sebelum habis masa setahun itu datang. Ada yang datang. Nah, kita udah pakai tuh barang, pakai barangnya sampai rusak gitu ya.
0: Nah, itu
1: ini
0: gimana?
1: Harus dihitung ketika dia datang mengambil, maka harus dihitung kembali berapa barang yang rusak akibat penggunaan yang kita lakukan. Jadi penemu yang tadi menikmati barang temuannya wajib mengganti senilai harga barang tersebut. Nah, ini nih. Jadi kalau dibilang bahaya nggak ya gitu ya pertanyaannya, ya bisa bahaya. Kita enak kan karena harga waktu harganya kan segitu ya. Terus kita pakai udah rusak berapa akhirnya kita mengganti bisa membeli enggak gitu ya. Sama minjam buku, kemudian bukunya hilang kan kita wajib mengganti ya. Peminjam buku ini tak sanggup membeli maka dia meminjam gitu kan. Tapi ternyata hilang, maka dia harus menggantikan seharga buku itu. Nah, inilah mengembalikan barang yang sebenarnya bukan hak kita, tapi kita nikmati. Ada kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi terhadap resiko rusaknya barang yang kita gunakan padahal bukan punya kita.
0: Oke, berarti termasuk high risk juga ya sebenarnya Mbak ya kalau kita memakai barang temuan. Cuman kan sama nih kayak yang Mbak Siska bilang, mungkin pelaku yang nemuin barang nih, yang nemuin barang kan ngerasa ini udah 3 bulan kok nggak dipakai, apa ya, nggak ada yang ngekontak bahkan sampai 1 tahun gitu. Berarti emang wajib hukumnya untuk kalau ternyata rusak buat ngeganti ketika pemilik aslinya itu datang.
1: Nah, iya. Ini kalau kita lihat tadi kan dari hukum pidana, dari hukum Islam gitu ya. Ini kita lihat dari tinjauan hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata kita. Orang yang menguasai barang temuan hanya berstatus sebagai pemegang sementara. Nah, gitu ya. Pemilik aslinya, pemilik hak untuk menuntut kembali barangnya yang hilang dalam jangka waktu tertentu umumnya hingga 3 tahun. Nah, dalam hukum perdata tuh sampai 3 tahun loh. Kita bisa menguasai barang tersebut gitu ya, berstatus sebagai pemegang sementara. Tapi kalau minta udah 3 tahun, udah setahun gak datang, 2 tahun, 3 tahun kita masih menggunakan. Ternyata akhirnya dia datang untuk meminta barangnya gitu ya. Nah, itu kita juga wajib menggantinya gitu karena pemegang aslinya sudah apa pemilik
0: ya.
1: Barang aslinya sudah datang dan kita harus mengganti sesuai dengan barang waktu kita temukan.
0: Oke, gitu.
1: Jangan nikmati sendiri lantas oh udah aman ini udah sah ini begitu ya. Sampai dengan 3 tahun kalau dalam hukum perdata.
0: Oke, berarti lumayan lama juga ya. Nah, kalau misalnya nih kadang kan ada yang nganggap kayak si penemu ini ngerasa ya udah sih ini kan cuma segini doang. Nah, dia ngerasa kayak masa untuk hal sekecil ini harus didebatin. Jadi pemilik barang yang aslinya ini bisa menuntut enggak sih Mbak sekecil apapun harga barang itu?
1: Iya. Makanya kan kalau di dalam hukum itu dilihat barangnya berharga atau tidak. Kalau misalnya barang yang ditemukan minuman, ada daluarsanya kan daripada tidak dinikmati lebih baik dinikmati. Ini mohon maaf, saya pernah di Tanah Suci kemarin ya. Di Tanah Suci itu ada ibu tidak sekamar sama saya tapi kebetulan sering kalau lagi sakit saya sering ke kamarnya gitu. Terus dia menemukan kacamata di atas di dalam laci kamar hotel yang ada di meja ada lacinya. Terus dia bilang, ini tapi kan bukan saya punya. Dia bilang, tapi ibu bisa pakai. Saya bilang gitu ya, bisa. Ini mohon maaf ya bu, saya bilang mungkin saya salah. Saya bilang gitu ya, karena ternyata kan tidak bisa, mungkin pemiliknya tidak bisa, kita nggak tahu siapa, karena yang menghuni kamar hotel itu kan beda-beda. Ibu titipkan di hotel kembali pun, ibu titipkan kembali gitu ya, bisa, tapi belum tentu orangnya bisa datang kembali untuk mengambil kacamata. Dan nilai kacamatanya mungkin kita nggak tahu ya berapa juta, apa ratusan ribu saja. Tapi mudah-mudahan kalau ibu pakai dan itu cocok dengan mata ibu, itu orang yang punya barang itu akan mendapat manfaat. Dia akan mendapat pahala karena memudahkan ibu untuk membacanya. Nah, ini di sisi ini saya melihat dari sisi yang lainnya juga. Kalau kita kehilangan, dan saya berharap orang itu ikhlas kehilangan kacamatanya, begitu ya. Mungkin dia tertinggal, sehingga ketika dia mengikhlaskan, ibu menggunakan, ibu bisa membaca dengan baik dengan kacamata ini. Dia menjadi ladang amal bagi orang yang sudah mengikhlaskan barangnya hilang, begitu ya. Nah, itu mungkin sisi yang berbeda yang saya lakukan di Ramadan tahun lalu ya. Ramadan tahun lalu, tahun 2024 gitu. Itu ibu tuh bilang, aduh ada kacamata Siska di sini, tapi ibu takut mau ambil padahal cocok sama ibu gitu. Tapi saya menyarankan beliau, ibu pakai saja bu, ibu pakai selama di tanah suci untuk beribadah, ibu bisa menikmati dengan apa penglihatan ibu lebih jelas. Kita doakan ini menjadi ladang amal untuk yang meninggalkan kacamatanya tertinggal di sini. Dia mungkin akan mengikhlaskan karena tertinggalnya di
0: Di
1: tanah
0: tanah
1: suci
0: suci.
1: juga, begitu kan, dan dalam pasti dalam rangka ibadah juga ya. Berdoa, ibu doakan saja semoga orang yang mengikhlaskan barangnya ini mendapat pahala dengan ibu memakai kacamata itu. Saya bilangnya begitu gitu ya. Jadi tergantung sudut mana barang ini berharga, nilainya seperti apa. Kalau emas begitu ya, dompet itu kan ada kepemilikannya, maksudnya ada identitas di dalamnya, ada ATM, ada segala macam. Nah, itu sebaiknya itu hitungan pidananya akan lebih ini. Tapi kalau misalnya makanan tadi atau barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali gitu ya. Kalau saya biasanya kembalikan ke masjid aja biar bermanfaat untuk masjid. Semoga orang-orang yang kehilangan ini menjadi ladang amal untuk dia gitu kan. Tapi terkadang ujian itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nih saya boleh berbagi pengalaman ya, tapi bukan kehilangan barang, tapi ini terkait pinjam meminjam. Jadi ada seorang ibu yang datang ke rumah meminjam uang waktu itu, dan waktu datang dia mau minjam uang, dia tahu datang ke rumah saya gitu ya. Terus dia mau balik, dia bilang, nanti ibu mau kembalikannya gimana ya? Ya Bu, nanti Ibu berkabar. Dalam hati saya tuh begini, ya Allah, Engkau tahu datang ke rumahku untuk meminjam. Kenapa Engkau bertanya nanti mengembalikannya bagaimana? Kan Engkau bisa datang kembali begitu ya. Terus tiba-tiba seminggu yang lalu saya bertemu kembali dengan ibu itu di sebuah masjid mau sholat maghrib. Terus saya bilang sama anak saya, ibu itu masih ingat nggak ya dia berhutang dengan bunda dek gitu ya. Tapi setelah sholat kami duluan gitu, jadi dia tertinggal rakaatnya lah. Kita langsung sholat, selesai sholat saya berdoa, saya bilang sama Allah, ya Allah aku ikhlaskan uang yang dia pinjam, semoga itu menjadi ladang amal untuk orang tuaku gitu. Tapi setelah itu dia kembali ingin meminjam uang.
0: Oh, ada pikir kembali untuk ngembaliin.
1: Kembali untuk meminjam uang dan membuat saya menangis setelah itu ya. Kalau saya pinjamkan saya seperti ya gimana, padahal saya Tuhan menguji kita dengan caranya gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan hal-hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi ladang amal. Tapi kadang Tuhan terus memberikan kita ujian untuk naik kelas kan, untuk naik kelas. Nah, termasuk barang-barang yang hilang ini, saya kemalingan di Ramadan tahun berapa ya, anak saya masih SD waktu itu, Laisi masih SD, abang udah masuk pondok, udah SMP. Itu saya sudah menghalalkan, ya sudah bulan Ramadan mungkin orang itu perlu mengambil barang itu di rumah saya, maling gitu ya. Ternyata tidak cukup 1 kali 24 jam dan ketemu barangnya, tertangkap malingnya gitu. Iya. Akhirnya itu kejadiannya siang, anak saya pulang sekolah, terus saya ditelepon tetangga karena anak saya nangis dilihat. Terus saya telepon suami saya datang gitu. Terus polisi juga datang, itunya datang gitu ya. Terus saya tadinya nggak mau lapor kantor, kata polisinya, buser ya, busernya bilang kita berharap ibu lapor tentang kehilangan ini. Saya bilang udahlah, diikhlaskan saja, mungkin yang mencuri perlu gitu sehingga dia harus mengambil barang orang lain gitu kan. Tapi saya sudah ikhlaskan gitu. Ternyata karena polisinya bilang ibu harus lapor karena kami, berarti angka pencurian atau maling rumah ini semakin tinggi, supaya kami bisa mempersiapkan diri untuk pelatihan-pelatihan. Karena polisinya ngomong gitu, busernya ngomong gitu, saya teringat pada diri saya sendiri yang saya juga butuh untuk belajar, saya juga butuh diklat gitu ya. Jadi okelah, supaya yang lain juga mendapatkan ilmu dan diklat untuk menghadapi kondisi hari ini gitu ya. Akhirnya saya lapor, sampai udah deket buka puasa saya baru balik ke rumah, dan malam itu saya traweh di rumah saja bersama suami dan anak-anak gitu ya. Habis pulang traweh banyak tetangga yang datang ke rumah ngobrol, gimana kok bisa, nggak tahu gitu ya. Terus karena ramai yang di rumah habis traweh mampir ke rumah, saya baru masuk kamar jam 10:30 malam. Rupanya busernya nggak kabarin saya tertangkap yang maling di rumah ibu. Allah, ketika kita mengikhlaskan, Tuhan balikkan apa yang menjadi hak kita gitu. Nah, jadi mungkin untuk yang kehilangan barang, kalau itu rezeki kita, dia pasti akan kembali gitu ya. Tapi kalau tidak rezeki kita, macam manapun usahanya, ya nggak akan kembali, ikhlaskan saja. Tapi kalau kita menemukan barang di kondisi-kondisi yang sangat memungkinkan untuk mengembalikan, kembalikanlah. Apalagi kalau itu memang barang-barang yang sangat berharga gitu ya, punya nilai tertentu. Tapi kalau kalau barang itu ya, maaf, seperti kacamata tadi, mungkin menjadi ladang amal toh, karena begitu hilang dia kan harus punya kacamata baru ya. Terus kan harus cari kacamata dan punya kacamata lagi, dan kacamata itu kan menjadi tidak

0: jelas-jelas mencuri, maka berbeda. Mungkin
1: Okay.
0: begitu, Adel. Jadi kemana-mana ya kita ya.
1: Tapi jadi ada life lesson-nya juga ya teman berdua kita untuk malam ini, nggak hanya dari perspektif hukum sampai ke agama, pelajaran hidupnya tuh juga dapat ya Mbak ya, berarti ke sana ya. Dan kalau untuk barang temuan sendiri, ini bisa sampai ke kasus yang serius ya Mbak, bisa ke kasus yang serius, bisa juga yang kayak oh ya udahin aja, itu juga bisa ya ternyata ya.
0: Ya bisa. Jadi mungkin di tengah-tengah ini langkah-langkah yang benar saat kita menemukan barang gitu ya, apa yang bukan milik kita, jelas-jelas itu milik orang lain di jalan atau di tempat umum. Langkah-langkah yang harus dilakukan dari Polri ini ya, itu amankan barang agar tidak rusak dan hilang. Itu yang pertama. Kemudian cari identitas pemilik jika ada petunjuk pada barang tersebut.
1: Okay.
0: Nah, gitu ya. Kemudian apalagi yang ketiga, serahkan kepada petugas setempat jika ditemukan di area publik seperti mall, hotel atau bandara. Kan kita tahu tuh harus menyerahkan kemana untuk dapat disounding oleh apa ya, kayak di bandara itu kan kepada nah gitu kan,
1: Benar.
0: bisa
1: Pusat
0: diumumkan.
1: informasinya ya, Mbak
0: Iya,
1: ya.
0: pusat informasi. Ya, thank you Adel, you reminder me. Jadi kalau di tempat-tempat umum di area publik itu bisa diumumkan, maka serahkanlah pada petugas setempat. Nah, kalau sudah terdesak, laporkanlah ke kantor polisi terdekat agar barang tersebut tercatat secara resmi dan aman serta secara hukum. Jadi kita tidak menjadi pihak yang ngapain juga kalau bukan barang kita, kita mesti simpan gitu kan. Biarlah menjadi tugas, ada kewenangan kan, ada lembaga yang berwenang untuk menyimpannya. Nah, ini semoga ini dapat menjadi perhatian kita bersama, dapat mengambil langkah yang benar, amankan barang tersebut agar tidak rusak atau hilang atau jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu kan.
1: Benar.
0: Kemudian cari identitas pemiliknya, jika dari barang bisa dilihat petunjuknya. Kalau kita nemuin satu tas, di dalam tasnya ada apa untuk dapat menemukan gitu. Atau kalau kita tidak, ini pun kita umumkan di media sosial kita juga bisa gitu ya. Nah, itu ya, kemudian menyerahkan pada petugas di tempat kita temukan, kalau di mall, di stasiun, di hotel atau di bandara. Atau yang terakhir, kita laporkan kepada kepolisian untuk dapat mencatat secara resmi barang yang ditemukan itu.
1: Okay, itu dia langkah-langkah nih teman produk, kalau ternyata kamu tidak sengaja menemukan barang ya, alias yang disebut dengan barang temuan. Tapi Mbak Siska, Adel juga jadi penasaran nih, sebenarnya kalau secara hukum yang tadi kan kita juga sempat bahas kerana hukum nih ya Mbak, kapan sih barang temuan ini bisa berubah jadi persoalan hukum? Selain tadi tuh sempat ada contohnya itu kalau ternyata pemiliknya datang nih, nah tapi dia bisa berubah kerana persoalan hukum tuh kayak gimana Mbak?
0: Ya, ketika si pemilik merasa dirugikan, dia tidak dapat informasi ya, apalagi kalau itu barang berharga, maka dia dapat menuntut juga gitu kan. Karena biasanya kalau orang kehilangan barang nih, maaf nih, kecurian barangnya, maling motor, kan dia lapor ke polisi kan. Nah, terus kalau seperti itu kan dia pasti merasa kehilangan barang gitu. Nggak sengaja mungkin ninggalin kunci waktu ninggalin motornya gitu kan. Tapi kan akhirnya mengakibatkan barangnya hilang. Nah, kita merasa kita nemu kuncinya, nemu motornya, kita pakai aja gitu kan. Nah, ini sudah menjadi
1: Kriminal ya
0: bermasalah.
1: sebenarnya ya Mbak ya.
0: Iya, saya kan gak niat ngambil kan. Sama kata Bang Napi bilang kan, apa ya, kejahatan tidak terjadi hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan
1: Oh
0: gitu.
1: gitu, karena kayak dikasih akses, wah ini ada motor,
0: Iya,
1: ini ada kunci.
0: gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu yang sudah bisa menimbulkan kasus hukum. Akhirnya kita bisa menuntut orang yang mendapatkan barang itu tidak mengembalikan, apalagi di tempat umum gitu kan. Di tempat umum kan semua orang, nggak hanya orang, kita juga punya kelalaian. Kadang maaf nih, kebelet, terus kunci ketinggalan di mana atau dompet taruh di mana. Saya juga sering gitu, kacamata sering. Makanya kenapa saya orang yang harusnya sudah pakai kacamata nggak mau berkacamata, karena apa? Sering sekali ketinggalan kacamata. Kayaknya repot banget ya kacamata nih tinggal-tinggal ya. Syukurnya karena nggak sesuai dengan mata orang, dibalikin gitu kan. Nah, itu ya, tapi saya sendiri repot dengan kacamata itu gitu. Jadi kan kita sendiri punya kesempatan untuk kehilangan karena kelalaian kita gitu. Nah, itu bisa menjadi permasalahan hukum kalau si pemilik
1: Pemilik.
0: aslinya atau pemilik barang itu melaporkan dan ternyata dia melihat ada orang yang memakai, tapi kok nggak lapor ke saya. Nah, ini

0: menjadi kondisi di mana itu sudah berhadapan dengan hukum. Nah, kalau bicara tentang pertanyaan Adele ini, saya ingin mengajak kita bersama melihat Jepang sebagai contoh. Kalau di Jepang itu kita kehilangan barang, kita bisa dapatkan barang kita lagi, gitu ya. Kenapa barang Jepang itu menerapkan undang-undang properti hilang, lost property act, atau apa ya bahasa Jepangnya saya enggak ini, nanti boleh boleh sama-sama dicari ya. Dia punya undang-undang tentang properti properti hilang yang mengatur secara ketat penanganan barang tertinggal atau hilang. Nah, tuh kalau di Jepang tuh ada aturan kayak gitu gitu. Apa isinya? Ketentuan utamanya itu kewajiban melapor gitu ya. Jadi penemu barang itu wajib menyerahkan barang temuan ke kantor polisi seperti pos polisi gitu ya, atau kepada pengelola fasilitas tempat barang itu ditemukan gitu. Misalnya ketemunya di mall, di bank gitu ya. Dalam waktu maksimal 7 hari dia sudah harus kembalikan. Kalau dia hari itu sibuk dia udah temukan, dia nggak sempat pergi. Tapi waktu dikasihkan 7 hari kepada penemu barang wajib melaporkan gitu. Jadi apa ya, hak milik pindah ke penemunya, tapi itu hanya dalam 7 hari. Jika pemilik tidak ditemukan dalam jangka 3 bulan, nah nih Jepang tuh 3 bulan, dalam waktu 3 bulan pemilik barang tidak datang, maka hak kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada penemu, kecuali untuk barang yang berisikan informasi pribadi tertentu seperti misalnya ATM gitu ya, KTP gitu kan. Nggak bisa jadi milik KTP saya kan, nggak mungkin jadi milik Adel
1: Iya
0: kan
1: dong.
0: kan, nggak bisa dipakai juga gitu. Nah, di Jepang punya aturan seperti itu. Jadi ada ketentuan utama hukum mewajibkan melaporkan barang yang kita temukan. Nah, ini yang unik lagi, yang patut ditiru menurut saya. Di Jepang punya aturan tentang hak imbalan atau apa ya, reward yang diberikan kepada
1: Penemu.
0: orang yang menemukan barang, kemudian mengembalikannya. Nah, pemilik yang mengembalikan barang tersebut, pemilik barang yang punya barang yang hilang kemudian ditemukan, maka wajib memberikan imbalan sebesar 5% sampai dengan 20% dari harga taksiran barang tersebut.
1: Oh, wow.
0: Jadi
1: Jadi kasih
0: ada
1: reward ya.
0: rewardnya. Nah,
1: Makin
0: gitu.
1: kayak nge-push buat orang-orang di sana buat berbuat jujur ya, Mbak Siska, berarti
0: Ya,
1: ya.
0: gitu. Terus mereka punya sanksi bagi yang mengambil barang. Jadi mengambil barang yang tertinggal tanpa melaporkannya dikategorikan sebagai tindakan penggelapan atau pencurian di dalam hukum Jepang. Kita juga begitu kan tadi
1: Tadi di
0: yang
1: awal ya.
0: pakai hukum apa pencurian atau penggelapan
1: Penggelapan.
0: gitu kan. Penggelapan atau pencurian, tapi kalau di Jepang terimplementasi dengan baik. Jadi siapapun yang menemukan barang dia nggak mau tuh barangnya. Dia pasti kembalikan gitu. Dan kalau barang itu berharga ya paling tidak aku nggak dapat semua tapi aku dapat 5 sampai 20% lah nanti gitu kan. Nah, ini yang luar biasa dan sekarang terbukti kalau kita kehilangan apapun di Jepang, kita bisa datang ke satu tempat dan mungkin barang kita sudah ada di sana karena dikembalikan di tempat itu. Nah, ini contoh Jepang ya. Saya juga mohon doa lah ya dari Adel dan semua teman-teman Pro2. Saya sedang sangat ingin belajar tentang hukum keluarga gitu ya. Bagaimana keluarga menerapkan aturan-aturan yang baik, contoh-contoh yang baik, sehingga semua anak-anak kita, semua generasi-generasi kita bisa menjadi generasi yang baik gitu. Dimulai dari hal yang kecil-kecil gitu, termasuk hal ini. Dan saya excited kalau Tuhan kasih kesempatan, saya juga ingin pergi ke Jepang. Seperti
1: Amin.
0: apa ya Jepang bisa buat warga negaranya tuh punya etikat
1: Prinsip
0: baik,
1: ya.
0: ngantri gitu ya dengan baik, kemudian mengembalikan barang-barang yang bukan haknya. Saya bilang sebenarnya agama kita juga mengajarkan itu, jangan makan yang bukan hakmu. Kalau kamu makan hak orang lain, tunggulah Tuhan akan membalas dengan caranya.
1: Ya, itu berarti prinsip dari negara itu sampai ke ini ya, Pak, warga negaranya sendiri juga yang pengen maju juga ya, Mbak, ya, berarti ya.
0: Ya, jadi kesadaran hukum itu memang dimulai dari rumah masing-masing dan didukung oleh negara. Dalam hal ini kita negara hukum, punya prinsip yang baik juga harusnya. Dan kemarin saya hari Senin kemarin itu belajar tentang tindak pidana kekerasan seksual. Saya kan memang tugas penyuluh hukum juga untuk menginformasikan informasi itu ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Tapi untuk mengimplementasikan itu menjadi berat di negara kita. Ini yang saya tanyakan kepada narasumber juga. Sementara seperti saya punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan semua isi aturan hukum itu untuk diketahui tahap-tahapannya. Tapi kemudian dalam pelaksanaan implementasinya, jika satu hal terjadi, saya tidak bisa ikut. Jadi kewenangan saya itu terbatas sampai memang pada memberikan informasi. Nah, ketika sudah ada korban, saya tidak bisa turun langsung gitu. Ada pihak yang harus ikut turun, tapi saya tidak bisa. Tapi kan orang akan balik ke saya bertanya, Bu Siska, kemana Bu Siska jelaskan tentang ini begini-begini. Tapi kok di lapangan nggak begitu? Nah, saya nggak punya kewenangan untuk penegakannya ya, karena ada para penegak hukum, ada aparat pemerintah daerah yang harus terlibat. Nah, mudah-mudahan kita menjadi negara yang bisa melaksanakan dan mengimplementasikan aturan hukum tertulis itu dapat diimplementasikan dengan baik, karena berat bagi penyuluh hukum yang selalu menyampaikan informasi ternyata dalam implementasinya ini menjadi sesuatu yang sulit untuk diimplementasikan begitu.
1: Untuk turun ya, Mbak ya, berarti ya di lapangan langsung ya.
0: Karena ternyata dalam pelaksanaannya di lapangan tidak demikian gitu. Jadi seperti lu cuma bacot doang, sampai dibilang sama teman-teman saya waktu saya habis bertanya ke narasumber kan, semoga Bu Siska nggak cuma jual jamu ya, karena narasumber yang jawab Ibu Nuni kalau nggak salah saya itu ya, dia bilang memang ya semoga penyuluh hukum tidak hanya kayak jual jamu tapi nggak ada yang beli ya. Ya kita belajar kan untuk menyampaikan informasi, dan termasuk saya terima kasih banyak sekali kepada RRI Tanjung Pinang yang memberikan ruang untuk berbagi. Rasanya setiap minggu saya berusaha untuk bagaimana menyempatkan diri dan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh RRI untuk terus berbagi. Tapi kok masih masih banyak ya, terjadi lagi. Saya kan bukan Tuhan, tapi saya tetap harus berikhtiar kan. Kita tetap harus sama-sama terus melaksanakan. Saya melaksanakan saja masih seperti itu, apa saja, apalagi kalau saya tidak cuap-cuap ya gitu. Jadi walaupun dibilang ya semoga penyuluh hukum tidak seperti jual jamu ya, tapi nggak bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ladang amal lah. Tidak semua mungkin orang yang ikut, tapi mudah-mudahan ada 1, 2 atau bahkan lebih dari 3% bisa mendengarkan, akhirnya menyebarluaskan informasi ini. Termasuk yang kita pelajari hal kecil mungkin ya, sekedar barang temuan pun jadi masalah hukum. Iya, ada aturan hukumnya gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menyelesaikan hal-hal kecil ini, kita memulai dari yang kecil, baru bawa manfaat. Nggak mungkin ujuk-ujuk saya keluar sebesar ini dari lubang mana ya keluarnya gitu kan. Pasti dimulai dari yang kecil, kemudian ditanamkanlah hal-hal baik. Semoga hal-hal baik itu bisa menjadi bermanfaat, membawa manfaat untuk orang-orang di sekitar, dan suatu hari mudah-mudahan menjadi hal yang tumbuh dengan baik.
1: Amin. Oke, pokoknya kita doain yang terbaik juga buat Mbak Siska dan para ibu penyu yang lain ya Mbak, yang tersebar di seluruh Indonesia.
0: Ya.
1: Oke, nah kalau tadi ini kan kita ngebahasnya tuh selalu sebagai ini ya Mbak, yang nemu aja. Tapi ya, boleh nggak nih kalau kita ngebahasnya juga sebagai orang yang barangnya ternyata ditemuin nih sama orang?
0: Ya, gini.
1: Jadi,
0: ini saya berkaca pada diri saya sendiri gitu ya. Kalau kita kehilangan barang itu kan kesempatannya selalu besar. Maksudnya kita nih manusia, ladangnya hilaf, pasti pernah pernah lalai gitu ya. Seperti saya bilang, saya ketinggalan kacamata, ketinggalan ini gitu. Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang baik yang menemukannya kemudian mengembalikan barang tersebut. Jadi sebagai pemilik barang, kalau barang kita hilang ya ikhlaskan. Terus kalau ada yang mengembalikan, berterima kasihlah. Kita mungkin nggak bisa balas ya kebaikan, tapi catatlah itu sebagai ladang amal sama mereka. Terus kalau dia menemukan ya berterima kasih, jangan selewengan selengengan aja. Di Jepang aja dikasih 5-20% dari hasilnya gitu, dari harga barang. Nah, kenapa kita tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat baik mengembalikan barang kita yang dia temui? Jangan, kok nyuri ya? Kok ini ya? Ini malah malah kita pula yang lebih keras gitu. Udah syukur barang kita diantar. Jadi sebagai manusia pasti kita selalu punya hilaf, ladangnya hilaf. Kalau kita kehilangan barang, berdoalah semoga barang itu ditemukan oleh orang baik sehingga barang itu bisa diantarkan kembali. Dan kalau memang barang itu berharga, apa salahnya kita berbagi? Apalagi maaf, di kondisi hari ini ya,
1: in this economy
0: semua orang punya masalah gitu ya. Dan hari ini saya juga sedang besok akan kumpul dengan para legal Sekepri di media Zoom. Kamis juga akan kumpul dengan para legal di Bintan gitu. Ini sedang ada program membuat video laporan mediasi yang berhasil dilakukan oleh para legal. Membuat video itu menurut saya hal yang tidak mudah gitu ya. Butuh waktu dan butuh kecakapan tersendiri, apalagi para legal kita juga para legal yang umurnya sudah di atas saya bahkan. Maka saya tetap akan menyampaikan bahwa kami mohon kepada para legal untuk bisa membuat laporannya dalam bentuk video. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, kami punya keinginan besar tapi kami tidak punya kemampuan juga untuk membayar para legal bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa. Tapi saya yakin suatu yang kita sampaikan dengan baik, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik kembali kepada kita yang kehilangan barang. Semoga barangnya segera ditemukan dan berterima kasihlah kepada orang yang telah menemukan barang kita. Kalau kita tidak mampu membayarnya dengan nilai ekonomi, bayarlah dengan doa-doa baik. Semoga orang-orang yang telah berbuat baik itu mendapatkan kebaikan yang banyak dari Tuhan.
1: Amin. Okay. Tapi kalau kita sebagai orang yang kehilangan barangnya, itu ada langkah-langkahnya juga nggak, Mbak? Kan kalau tadi kan ada langkah-langkah nih dalam kita nemuin barang tuh kita harus ngapain. Nah, kalau kita sebagai orang yang barangnya hilang, ada langkah-langkahnya juga nggak nih, Mbak?
0: Ya pastinya kita bisa mengambil tindakan untuk mengumumkan bahwa kita dalam kondisi kehilangan. Ya kalau nggak mau ke polisi, kita bisa lewat media sosial. Saya kehilangan ini, modelnya seperti ini. Bagi yang menemukan, tolong berkabar di nomor ini. Sama ketika ada orang hilang kan, diumumkan orang hilang gitu. Diumumkan. Kadang-kadang kan ada orang yang malu, dia menyatakan barangnya hilang. Nanti ketahuan barangku hilang, nanti katanya begini. Ya kalau nggak mau ngomong ya nggak akan ketemu. Jadi kepada orang yang kehilangan, apalagi barangnya itu berharga, maka umumkanlah. Umumkan di media sosial. Kalau tidak cukup di media sosial, bisa datang membuat laporan kepada polisi. Sama ketika saya bercerita tadi bahwa rumah saya kemalingan, polisinya bilang laporkan. Saya tadinya nggak niat melaporkan gitu. Ya udah, saya ikhlaskan saja. Mungkin memang orang yang datang ngambil itu memang perlu. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat, jadi ladang amal. Gitu aja gitu, sesimpel itu. Tapi polisinya datang dua kali kan. Pagi datang, habis itu siangnya datang lagi jam 3-an gitu. Terus saya, Bu, sebaiknya Ibu lapor ya, supaya kami polisi ini juga mendapat pelatihan untuk bisa menyikapi, mengambil langkah terkait kondisi hari ini. Jadi kami perlu belajar juga, SDM berkurang, apa yang harus kami lakukan. Mengingat belajar itu, saya langsung ingat pada diri saya, ya saya juga butuh belajar, tapi kayaknya gak ada yang tahu saya juga sebagai penyuluh butuh belajar bagaimana bicara yang baik, bagaimana memahami aturan-aturan dengan baik. Itu butuh, gak bisa belajar sendiri terus gitu kan. Harus ada orang yang ngajarin, ada pakarnya supaya kita bisa lebih pakar gitu. Oke lah, akhirnya kami pergi lapor gitu. Kan ternyata memang ya laporan itu membawa hasil. Malamnya pencurinya tertangkap gitu kan, ketangkap. Dan ya itu hal-hal baik yang kita harus lakukan. Kalau kita kehilangan, laporkanlah, bikinlah pengumuman bahwa kita juga kehilangan barang. Semoga ada orang-orang yang menemukan dan bisa mengembalikan barang kita yang hilang.
1: Oke, berarti yang penting tuh laporkan, teman perdua. Urusan itu balik lagi atau enggak itu berarti antara rezeki sama ujian ya, Mbak ya. Kalau balik lagi rezeki, kalau hilang ya udah ujian kayaknya.
0: Ya, betul. Harus harus ini lagi, lebih ikhlas lagi, belajar lagi ngumpulin dengan baik gitu kan.
1: Oke, life lesson ya ternyata. Nah, tapi kalau kasusnya ketika orang itu tahu sebenarnya barang itu ditemuin sama orang yang ini nih, tapi ketika diminta orang yang ini nggak mau ngaku. Nah, itu gimana jadinya, Mbak?
0: Bisa dilaporkan, tapi laporkannya lebih baik gini. Jangan langsung ke polisi lah. Misalnya dia tahu yang nemuinnya si A, dia bekerja di mana. Laporkan dia ke pimpinan di kantornya gitu. Jadi tahapnya lebih privat dulu ya. Jangan ke pidana dulu ya. Jadi lebih kepada pribadi dulu. Datang ke dia, dia nggak mau balikin, dia nggak ngakuin, lapor ke pimpinannya. Nanti pimpinannya ambil tindakan apa. Kalau tidak juga baru bawa ke jalur hukum. Jadi kalau bisa dibawa ke jalur privat dulu, baru akhirnya kalau tidak berhasil baru kita bawa ke jalur hukum. Begitu. Menurut saya lebih baik begitu karena segala sesuatu yang diomongkan dengan baik-baik saja, dengan dingin, dengan hati yang damai, itu akan membawa hasil yang lebih baik gitu.
1: Oke. Jadi emang tergantung dari kamunya lagi nih maunya gimana ya, Mbak Siska
0: Makanya
1: ya.
0: tadi ya Adel, waktu Adel nanya saya bilang kitanya yang sabar dulu ya. Kalau kita kehilangan barang, kita yang sadar sabar dulu. Jangan kita yang mencak-mencak, kita loh yang lalai. Kenapa sampai meninggalkan barang itu? Kenapa sampai ketinggalan kunci motor di motornya gitu ya? Ya itu kelalaian berada di kita. Maka jangan kita yang menyalahkan orangnya ya. Namanya maaf, kadang orang ya dia sedang butuh mendesak juga. Dia butuh makan juga. Nah, misalnya dia ketemu gelang gitu ya, emas pula. Anaknya lagi mau beli susu nggak ada, terus dia pasti mementingkan kepentingan dia dong gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Anak kesalahannya di kita, kenapa kita sampai meninggalkan emas gitu kan? Kecuali Mas Joko tahu, nggak apa-apa mungkin ditinggalkan kalau dia setia, dia nggak akan
1: Iya,
0: kemana-mana gitu
1: benar
0: ya.
1: tuh, mas-mas ya kalau gitu ya,
0: Iya,
1: Mbak ya.
0: Mas Joko tahu gitu kan.
1: Oke. Nah, itu sebenarnya udah jam 9 tapi ternyata teman Pradua juga excited. Jadi aku kasih bonus buat teman Pradua nih, nambah dikit waktunya. Boleh ya, Mbak ya, ada pertanyaan nih, Mbak?
0: Boleh, boleh, boleh. Terima kasih, Adel.
1: Oke, kita cari pertanyaan yang tadinya belum sempat kita bahas. Kalau hukum mengharuskan masyarakat tidak sembarangan menguasai barang temuan, tetapi ada juga yang takut menyerahkan karena khawatir justru dituduh nih terlibat dalam tindak pidana. Terus prosedurnya biar aman gimana? Oke. Karena jujur, Adel juga sempat waktu lagi berpergian sendiri, itu Tante Adel sempat ngasih tau ke Adel, kamu kalau nemu satu barang, kalau dititipin barang sama siapapun itu, dia bilang nemu atau gimana, kalau bisa kamu nggak usah ambil. Nah, mungkin karena ada suatu kejadian yang bikin akhirnya tuh kita ke waktu nemuin barang justru kayak agak takut gitu, Mbak.
0: Ya, ini sama seperti yang sejujurnya. Kenapa kalau ketika terjadi pencurian, kemalingan, banyak orang yang nggak mau lapor? Ah, nggak akan balik juga. Ah, nggak akan temuin juga. Ah, polisi paling nanti juga. Kalau ini polisinya yang nyuli, ah, katanya gitu. Itu kan karena banyak yang berprasangka buruk dan wallahu alam ya, kenapa banyak yang berprasangka seperti itu gitu ya. Nah, ini juga kembali kepada penegak hukum kita. Sama saya juga bertitip pesan kepada anak-anak saya, kalau di bandara di mana ada yang tolong pegangin barang saya, jangan mau mau apa barang saya berlebih, boleh nitip bagasinya, jangan mau, karena kita nggak bisa percaya orang-orang kan. Jadi memang kalau kita nemuin barang, kalau memang bukan hak kita, lewatin aja. Nggak usah diambil, biar nanti orang-orang baik lain lah yang melakukan. Kalau kita di tempat-tempat yang memang, apalagi kalau kita sendiri, kita nggak bisa membuktikan bahwa kita tidak punya bukti kuat bahwa kita tuh berbuat baik gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ya, kalau itu ya menanamkan aja pada diri kita, kalau itu bukan hak kita, walaupun sebagus apa itu, jangan menggubrisnya, biarkan saja gitu. Nah, tapi kan kadang kita juga tertarik, akhirnya kita terjebak. Maaf, kadang banyak kan orang-orang sekarang yang melakukan kejahatan dengan cara-cara yang seperti itu dan kita terlibat. Jadi sudah benar tuh yang ditanyakan, untuk tidak terlibat ya nggak usah ambil barangnya, nggak usah. Terus kalau ada yang nitip-nitipin juga jangan mau dititipin, biarlah tidak menjadi orang baik untuk hal itu. Karena ada ancaman lainnya, sekarang banyak sekali trik-trik kan, sama di jalan ada yang pura-pura ketabrak gitu kan. Saya mohon maaf ini ya, teman-teman Pro 2, dulu zaman saya pakai motor sampai hari ini pun kalau ada yang kecelakaan saya tidak berani turun, karena kalau saya udah turun saya nggak akan bisa bawa motor lagi, saya nggak akan bisa bawa mobil lagi sudah. Jadi saya kalau ada kecelakaan, ya Allah maafkan saya, ya maaf ampunkan saya harus lewati itu karena saya tidak mampu. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain nanti kalau sudah menangani itu. Jadi ya setiap kita tahu kelemahan diri kita masing-masing, maka kenali dirimu, tahu kapan akan berbuat, kapan tidak untuk berbuat. Kita doakan saja semoga ada orang-orang baik lainnya yang bisa membantu orang-orang yang mengalami kehilangan barang begitu ya, atau mau nolong orang dengan dititipkan barang juga. Hari ini saya katakan jangan, lebih baik mencegah daripada terlibat.
1: Jadi sebenarnya lebih waspada aja ya. Sangat disayangkan ya Mbak ya, ternyata tuh kebaikan itu dijadiin ladang buat orang-orang yang berniat gak benar,
0: tanda kutip
1: ya, tanda kutip ya, kebaikan yang kita pengen lakuin malah dimanfaatin buat hal-hal yang gak benar. Jadi lebih kitanya aja ke hati-hati ya Mbak ya.
0: Ya, lebih aware, lebih lihat kondisi dan tahu kita di mana ya posisinya, sedang berada di mana, riskannya seperti apa. Tapi kalau memang sangat besar kemampuan untuk membantu, maka lakukanlah.
1: Closing statement-nya boleh dong dari Ibu Penyu.
0: Iya, kalau closing statement hari ini ringan sih ya. Kita mulailah dari hal yang kecil. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang belajar berbuat baik, meskipun kita tidak selalu ketemu dengan orang baik. Kenapa tidak kita yang terus belajar untuk berbuat baik, forward terus kebaikan. Teruskan terus kebaikan-kebaikan itu.
1: Terima kasih banyak Ibu Penyu. Akhirnya malam ini kita dapat insight lagi teman Pro 2 yang kelihatannya mungkin agak sepele ya, namanya juga barang nemu rezeki mungkin gitu ya, tapi ternyata ada hal-hal lain juga. Namanya juga kita hidup di negara hukum, berarti emang ada hukum yang mengatur ya Mbak ya.
0: Ya, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi negara yang meniru kebaikan-kebaikan hukum di negeri lain seperti di Jepang ya.
1: Amin. Terima kasih banyak Mbak Siska. Sehat-sehat selalu dan kita tunggu lagi nih SKS kita kayak kuliah yang cepat ya atau Bampro 2. Dapat aja di ilmu baru dari Mbak Siska. Ditunggu lagi topik-topik selanjutnya ya Mbak Siska buat Bampro 2.
0: See you next week. Thank you Adele. Jangan bosan ya. Maaf tidak studio. Sehat selalu.
1: Sehat selalu juga Mbak Siska. Bye.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Enggak tahu lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
1: Ya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Reva itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

You still listening 92.1 Radio FM, Tai Jum Pinang, teman terbaik kamu. Hai, Top Pradua. Masih bareng sama Adel yang pasti juga nemenin teman Pradua di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Adel tuh jadi penasaran deh, teman Pradua. Untuk malam ini enaknya bahas apa ya? Apakah kita akan membahas tentang percintaan lagi? Sepertinya iya deh. Aku pengen ngebahas tentang relationship yang dimana belakangan ini tuh kan ada tren kayak whatever my boyfriend do but I still stay gitu ya. Apapun yang dilakuin sama pacarnya, tapi dia tetap stay gitu loh. Walaupun teman-temannya kayak ngelihat dia kayak ah pelanggar nih orang. Ya kadang yang paling melelahkan tuh bukan kalau seseorang, tapi harus bertahan di hubungan yang sebenarnya itu udah gak bikin kita bahagia. Kita tahu tuh ada yang salah, kita tahu kita capek, tapi gak tahu kenapa kita malah milih buat stay. Mungkin karena masih sayang, takut sendirian, berharap dia berubah, atau karena ya terlalu banyak kenangan yang udah dilewati bersama. Nah malam ini aku pengen nanya aja nih sama kamu, pernah gak sih kamu ada di fase tersebut? Bertahan bukan karena semuanya masih baik-baik aja, tapi karena kamu belum siap untuk benar-benar ngelepasin dia. Dan apa sih yang sebenarnya bikin kamu tetap bertahan, teman berdua?

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan galak kok kayak gini juga. Kan. Pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, again aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak
0: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili.
0: Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
5: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Huh?
5: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
5: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
5: lumayan.
1: Mau.
5: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
5: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
5: gak mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Ya, kadang tuh emang karena sayang mungkin ya teman perdua yang bikin kamu tuh akhirnya buat lepas tuh susah. Sampai akhirnya tuh ada tren ya sekarang. What my boyfriend or my girlfriend did, but I still stay. Ya, karena memang masih sayang ya. Kalau di WhatsApp nih, yang respon Adele, ini alasannya masih sayang. Aku tuh bertahan karena waktu itu aku masih sayang banget. Oh, berarti sekarang udah enggak lagi ya sama berdua. Sepertinya sudah menjadi ex-boyfriendnya. Walaupun hampir setiap hari tuh ada aja yang bikin aku kecewa. Aku selalu berpikir mungkin besok dia bakal berubah. Aku lebih sering mengingat sisi baiknya daripada semua hal yang bikin aku terluka. Sampai akhirnya tuh aku sadar, ternyata aku bukan sedang mempertahankan hubungan ya, tapi mempertahankan tentang versi dia yang dulu, dan itu yang bikin aku susah pergi waktu itu, Del. Tapi sekarang aku udah yang kayak, ya udah sih, aku juga udah ngeikhlasin semuanya. Dianya sekarang yang baru mau berubah, tapi sayangnya tuh cowok kayaknya tuh nggak tahu limit kita ya. Limit yang kalau misalnya sampai tanggal kayak tanggal segini dia nggak berubah di bulan ini, ya udah berarti aku bakalan leave. Cewek tuh kayak gitu teman berdua. Dan aku setuju nih sama si Bunga. Nama samarannya minta dipakai Bunga. Untuk lagunya mau dari Pamungkas, I love you but I'm letting go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, halo Pradua, masih bersama sama Adel nih. Tadi kan aku nanya ya, apa sih yang sebenarnya kamu tetap bertahan dengan ya kelakuan dari pasangan kamu yang sebenarnya juga dari kamunya sendiri nyadar, wah ini udah gak bener sih. Tapi tuh kayaknya buat ngelepas dia tuh juga gak bisa gitu loh teman Pradua. Ada kan? Ada. Dan mungkin kamu adalah orang yang selalu menjadi tempat curhat dari teman kamu yang mengalami hal seperti itu. Ketika dia tahu sebenarnya dia bisa pergi dari relationship itu, tapi dia milih buat stay. Bahkan dia habis ikut tren ini kan. Pengen tak huin aja ya enggak teman Pradua. Tapi kita lihat dulu nih jawaban-jawaban dari teman Pradua yang udah ikutan gabung nih. Kalau aku sih jujur ya Del, aku tuh bertahan karena takut sendirian. Waktu itu aku udah tahu. Udah tahu dia kayak gitu dan mungkin juga udah terlalu terbiasa aja punya dia. Mau makan ada yang dicari, mau cerita ada tempat pulang. Bahkan hal-hal kecil dalam sehari-hari selalu ngelibatin dia juga. Jadi aku takut banget ngebayangin hidup tanpa dia. Padahal yang selama masih sama dia juga aku sering ngerasa sendirian. Lucunya aku baru sadar setelah hubungan itu selesai. Dan mungkin buat kamu yang sekarang masih bingung buat lanjut atau enggak, coba aja dulu. Mungkin kamu akan sadar setelah hubungan itu selesai.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know I'm doing the pain. Dari pagi sampai malam.

Adel Top Radio yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dan pasti juga ditemani cerita. Waktunya buat kamu bisa curcol sama Adel. Nah, tadi kan aku tanya nih, apa sih yang bikin kamu tuh akhirnya masih bertahan dengan hubungan kamu yang waktu itu, atau yang waktu sekarang? Ya sebenarnya kamu bisa aja pergi, tapi kamu masih bertahan aja. Di waktu pada Angel, assalamualaikum, selamat malam Inca Sedul Shantik. Jaga malam, jaga Inca sampai jam 12 malam. Ikutan topiknya kak, yang bikin aku bertahan sama pasangan aku tuh karena emang niat kita pas soal pacaran ya buat serius. Jadi dalam keadaan apapun ya kita harus berusaha untuk bertahan. Dan setiap ada masalah itu yang diselesaikan, masalahnya bukan hubungannya. Dan aku juga selalu berdoa bisa dipersatukan sampai ke jenjang pernikahan sama dia yang bernama Tia Amalia. That's sweet. Untuk lagunya Mau Drive, yang katakanlah, boleh katakanlah nih apa yang mau kamu katakan. Dan teman peradua, jawaban Anjas ini juga menjadi ini ya penutup kita di teman cerita kali ini. Tadi aku juga udah sempat baca beberapa jawaban dari kamu. Aku dapat kesimpulan ya, ternyata alasan orang bertahan itu beda-beda teman peradua. Ada yang karena masih sayang, ada yang takut sendiri, ada yang masih berharap, bahkan ada yang takut dianggap gagal. Tapi ada juga yang rasa hubungan ini masih worth it kok. Jadi kalau masih bisa dipertahankan, silakan kamu pertahankan. It's your choice. Jadi ikuti kata hati kamu sehati-hati mungkin. Boleh pakai hati, tapi tetap harus hati-hati.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu. Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

in Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda.

tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: 92.1

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Mata di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

92,1 Pradem Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda, selamat pagi tuan Pradua. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu pagi ini tanggal 26 Agustus, dimana ini diperingati juga sebagai hari ulang tahun Pos Indonesia. Ya, artinya mengingat sejarah layanan pos pertama di Batavia yang didirikan di tahun 1746. Terus juga ternyata hari anjing internasional, guys, dirayakan untuk mencintai anjing dan mendukung adopsi anjing terlantar. Dan terakhir adalah hari kesetaraan perempuan, memperingati perjuangan hak-hak dan kesetaraan gender buat perempuan. Selamat semuanya deh kalau gitu. Selamat ulang tahun juga buat kamu yang mungkin hari ini ada yang ulang tahun. Kita lanjut lagi di Sepada sampai jam 10 nanti bareng Ulan teman Pradua.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Everybody starts somewhere. Trying to forget or ignore your past is ignoring a part of you. Good or bad, that's how you got to where you are. Shawn Mendes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang salat bukan beban, tapi obat keresahan. Teman Pro 2, kalian pernah gak ngerasa lagi banyak tugas, tapi otak mentok? Masalah gak kelar-kelar, hati gelisah terus. Udah rebahan, dengar musik, scroll TikTok, tapi tetap aja ngerasa, kok hati kayak gak tenang ya? Kalau pernah, berarti hati kita lagi haus. Tapi bukan haus karena kurang minum, melainkan haus karena kurang nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan charger hati kita itu ya dengan salat. Salat itu tempat kita curhat, teman Pro 2. Kita kadang mikir salat itu berat sekali. Padahal sebenarnya salat itu justru meringankan beban. Salat bukan sekedar kewajiban saja, tetapi ia adalah hadiah. Salat bahkan sering dianggap beban oleh banyak orang. Tapi kalau kita renungkan, salat adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat, kita diberi waktu 5 kali sehari untuk curhat langsung kepada Sang Pencipta. Coba kita renungkan ayat 1 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadikan salat sebagai penolong, teman Pro 2. Bukan hanya di saat senang, tetapi terutama di saat kita lagi gelisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi masalah besar, beliau tidak langsung menyusun strategi atau bahkan protes kepada manusia. Tapi beliau justru menenangkan diri dengan salat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Hadis riwayat Ahmad. Bukan beratkanlah kami dengan sholat, tapi istirahatkanlah kami. Itu artinya sholat adalah tempat healing sejati, teman Pro 2. Lihat, sholat sama dengan istirahat. Sholat juga sama dengan healing. Bahkan sholat sama dengan tempat kita cerita ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa salat itu selalu bikin tenang? Karena salat mengingatkan kita bahwa kita itu enggak sendirian. Allah selalu siap untuk dengerin kita. Karena saat sujud, kita dekat sekali dengan Allah. Bahkan teman Pro 2, masalah terasa lebih ringan kalau kita tahu Allah lah yang pegang kendali. Karena Allah janji. Allah janji, teman Pro 2, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita enggak cuma salat, tapi nikmat salat. Banyak dari kita sholat, tapi pikiran kemana-mana. Gerakan cepat kayak kejar kereta. Hati gak nyambung sama Allah. Padahal, kalau kita coba fokusin hati, resapi doa-doanya, dan sadar, kita lagi ngobrol loh sama Allah. Dijamin, sholat bakal terasa beda. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan anggap sholat sebagai rutinitas kosong atau bahkan beban. Tapi, jadikanlah sholat sebagai kebutuhan, sebagai tempat kita pulang, bahkan tempat kita menyembuhkan hati yang sedang lelah. Kalau capek, jangan cari pelarian yang kosong. Coba kita berhenti sebentar, ambil air wudu, dan sholat. Insya Allah, hati kita bakal lebih kuat dan tenang. Karena seberat apapun masalah kita, ingat, Allah lebih besar dari itu semua. Dan dalam sholat, kita sedang menyambungkan hati dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada. Selamat pagi teman bro 2.

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tom Pro 2 serial Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar ini diumumkan di tengah persiapan penayangan musim kedua dari Variety Selasa 25 Agustus 2026. Serial karya Guy Ritchie ini dibintangi oleh Theo James dan juga Kaias Kodelerero. Musim ketiga ini dalam tahap pra-produksi, belum ada naskah yang diselesaikan maupun pemeran baru yang secara resmi ditetapkan. Sebelumnya muncul rumor kalau Meghan Markle akan bergabung dalam musim ketiga. Guy Ritchie mengatakan ambisi serial ini semakin besar dan menyebut dunia The Gentleman telah berkembang lebih luas. Informasi selanjutnya, Do Kyungsoo atau DOXO bersiap kembali melakukan comeback melalui mini album keempatnya berjudul Dopamin pada September mendatang. Dia memperkenalkan foto teaser pertama untuk album ini Selasa 25 Agustus 2026. Album ini dijadwalkan rilis pada tanggal 8 September pukul 18 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

satu Pradum Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Tuan Praduas. Pada Ulan hadir nemenin kamu hari ini, pagi ini sampai nanti di jam 10 ya guys. 9 ke 10 kita di Beranda Asti Cita. Kalau sekarang sampai nanti di jam 9, aku bakal updatein kamu sama yang lagi viral di media sosial. Terus ngajakin kamu juga nanti di jam 7 sampai jam 9-nya buat seru-seruan request lagu, bahas yang lagi viral itu tuh Pradua. Jadi nih guys, salah satu yang lagi happening banget ini emang bener-bener lagi naik daun. Naik daunnya tapi bukan sisi yang positif ya. Ada Bang M. Bang M, jadi Bang M ini emang lagi naik-naiknya tuh Om Pradua. Sebut saja rekening milik Supriyono ya di Bang M ini digunakan untuk menampung donasi itu untuk aksi warga Pati di depan DPR. Ternyata diblokir tanggal 21 Agustus dengan saldo sekitar 80 juta rupiah. Jadi dana ini adalah hasil dari sumbang warga bantu warga lah ibaratnya gitu. Bang M meminta maaf dan menyebut pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur. Prosedur mana itu ya, sebenarnya kita agak bingung tapi ya gitu guys. Sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta penjelasan tentang dasar hukum pemblokiran ini. Pemblokiran kemudian memicu protes warganet termasuk seruan menarik dana dari Bank M ini. Walaupun demikian, AMPB pengesahan revisi undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor, masa dari Pati dijadwalkan bergerak ke Jakarta pada 26 Agustus menjelang aksi. Gitu Tom Pradua ceritanya. Makanya lah si pemegang dana saldo 80 juta ini sampai yang benar-benar nangis banget dianya. Dia juga gak tahu mau kayak gimana gitu ya. Tapi setelah pemblokiran akun rekening ini, banyak banget kalangan artis dan juga influencer yang akhirnya sampai memboikot Bank M ini. Jadi kalau dari banknya sendiri ya, disampaikan mereka memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran ini merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Nah, Bank M ini berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip GCG, kepatuhan dan kehati-hatian dalam menjalankan layanan perbankan gitu. Nah, sampai banyaklah influencer, sebut aja AA Juju ya, yang namanya tuh Makan Lur. Dia komentar kayak gini, emang yang salah itu bukan banknya kok, itu kan permintaan pemerintah karena ada power. Enak ya, seenaknya gue mah cuma lost trust aja katanya gitu. Agak gimana ya guys. Tapi memang udah mulai banyak influencer dan juga artis-artis yang akhirnya jadi mundur dari si bank ini. Menurut aku sih ini akan sangat cepat ya jatuhnya saham. Kemudian juga aku rasa mereka juga lagi ada rapat dadakan dan segala macam. Kita lihat ke depannya kira-kira adakah solusi yang diberikan setelah apa yang sudah terjadi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke teman berdua, let's go, kita updatein dulu perakiraan cuaca untuk hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya guys. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti, cuaca diperkirakan cerah, kemudian berubah menjadi cerah berawan di jam 9. Dan semoga ya teman berdua, di jam 10 pagi nanti berubah menjadi hujan ringan. Suhunya 29 turun ke 27 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 10 naik sampai dengan 14 km per jam. Arah angin dari tenggara berubah menjadi dari arah selatan. Next, untuk nanti siang di jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan masih hujan ringan sampai jam 12 tahun per 2. Kemudian berubah menjadi cerah berawan dari jam 1 ke jam 2-nya. Dengan suhu 29 naik ke 32 turun sampai dengan 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 12 km per jam sampai dengan 13 km per jam. Arah angin dari selatan di jam 2 berubah menjadi dari arah tenggara. Di jam 3 sampai jam 6 sore, cuaca diperkirakan stabil cerah berawan. Suhunya 29 turun ke 28 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 13 turun ke 8 km per jam. Arah angin dari tenggara. Dan untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah dan juga cerah berawan tahun per 2. Suhunya stabil 28 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 8 sampai dengan 10 km per jam dan naik ke 14 km per jam. Arah angin juga masih dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

By the way, kamu pernah dua, kamu boleh sih dengerin di Spider barengan sama Wulan ya guys. Ini tadi kita bahas soal Bang M yang sudah viral banget ya setelah ada satu ungkapan kalau dana untuk demo yang tadinya udah dikumpulkan dari warga, bantu warga, ternyata sampai diblokir. Akhirnya nih Tolong Pro 2 ada buntut kasusnya. Jadi publik menyoroti sejumlah brand yang rela diblokir demi jaga privasi data. Sampai tagar Living M ramai tuh di media sosial. Setelah rekening sekitar 80 juta milik koordinator warga Pati diblokir menjelang aksi di depan DPR. Nah, peristiwa ini kemudian memicu perdebatan soal perlindungan data dan hak pengguna. Nah, di tengah sorotan ini muncul juga tuh sejumlah perusahaan teknologi yang pernah mempertahankan privasi pengguna, bahkan rela menghadapi pemblokiran sampai menutup layanan daripada menyerahkan data pengguna. Ya, sebut saja WhatsApp dan Meta Tolong Pro 2. Mereka menolak membuka pesan karena enkripsi end-to-end. Walaupun aplikasinya sempat diblokir ya, dan eksekutifnya ditahan. Terus juga, ini mau gak mau, Apple digigit menolak perintah FBI untuk meretas mereka punya sistem ya, pelaku penembakan massal demi mencegah pembuatan backdoor yang bisa mengancam privasi pengguna. Nah, jadi kalau dari Apple sendiri juga pernah Tolong Pro 2. Next, ada lagi Microsoft yang mereka juga menolak perintah DOJ Amerika Serikat untuk mengakses email tersangka narkoba karena server berada dari Irlandia. Nah, dengan alasan menjaga kedaulatan hukum antar negara. Nah, kalau misalnya kamu juga pengguna aplikasi Telegram, Pavel Durov menolak loh menyerahkan kunci enkripsi ke FSB Rusia. Sampai Telegram itu sempat diblokir secara nasional selama 2 tahun. Kata dia kayak gak apa-apa, yang penting aku menjaga komitmenku dengan pengguna gitu. Satu lagi guys, ini jujur aku juga baru tahu aplikasinya, Lavabit. Pemilik memilih menutup perusahaan daripada menyerahkan kunci SSL ke FBI yang bisa mengancam privasi 400 ribu penggunanya. Nah, satu lagi Tolong Pro 2 adalah dari Google, Reddit, and X. Ini rutin menolak subfona massal yang meminta identitas atau IP pangkritik pemerintah kalau dinilai terlalu luas gitu. Itulah guys beberapa aplikasi-aplikasi yang pernah menolak demi menjaga komitmen bersama dengan konsumen-konsumennya. Cuman nih ya, walaupun WhatsApp termasuk diantaranya Tolong Pro 2, tapi WhatsApp juga lagi banyak protes-protesnya nih. Protes apaan, Lan? Ntar aku kasih tahu ke kamu ya.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.